By the way, prudensia pagi itu adalah awal yang baru ya. Apa yang kita pikirkan dan juga lakukan saat memulai hari itu bisa mempengaruhi suasana hati dan cara menghadapi tantangan serta produktivitas hingga malam tiba, teman prudensia. Jadi, memiliki pikiran positif itu bukan berarti mengabaikan masalah ya, melainkan memilih untuk menghadapi setiap keadaan dengan sikap yang optimis dan juga penuh harapan ya. Pokoknya teman prudensia, bagi kamu yang pengen memulai hari dengan cara yang baik adalah dengan menerapkan pikiran yang positif ya. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memulai hari. Contohnya adalah dengan bangun tanpa terburu-buru ya. Beri diri teman produa waktu beberapa menit untuk menyesuaikan diri sebelum memulai aktivitas. Tarik nafas dalam-dalam, regangkan tubuh dan nikmati suasana pagi yang tenang teman produa. Selanjutnya, biasakan bersyukur ya teman produa, luangkan waktu sejenak untuk mengingat hal-hal yang baik yang masih dimiliki seperti kesehatan kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu dan juga kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Karena rasa syukur itu bisa membantu mengalihkan perhatian dari kekurangan menuju hal-hal yang bernilai dalam hidup teman produa ya. Menjaga kesehatan fisik pun juga berperan penting dalam membentuk pikiran yang positif. Minum air putih misalnya ya setelah bangun tidur, kemudian olahraga ringan dan mengkonsumsi sarapan yang bergizi. Itu semua bisa meningkatkan energi dan bisa membantu tubuh bekerja lebih baik teman produa ya. Supaya pikiran kamu lebih positif lagi, kamu bisa menghindari langsung buka media sosial atau baca berita yang bisa memicu kecemasan gitu ya saat bangun tidur. Beri kesempatan bagi diri sendiri untuk memulai hari dengan tenang sebelum menerima berbagai informasi dari luar. Gunakan waktu pagi untuk melakukan aktivitas yang memberikan manfaat seperti baca buku misalnya, menulis jurnal atau menyusun rencana kegiatan ya. Dengan menetapkan tujuan sederhana untuk hari itu juga dapat meningkatkan semangat ya. Kamu tidak harus menyelesaikan banyak hal sekaligus, cukup tentukan beberapa prioritas yang realistis dan fokuslah menjalankan satu persatu ya. Karena setiap tugas yang berhasil diselesaikan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kepuasan teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk, ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
9: Setuju?
10: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
11: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
8: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
12: Bandaira.
13: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
11: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
8: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Oke, teman berdua, tadi malam Eka habis nonton satu film yang menurut Eka itu sangat apa ya, menyentuh emosional banget teman berdua. Dan ini cocok banget ditonton oleh remaja ya. Jadi film ini judulnya adalah Aku Sebelum Aku ya, karya Gina Esnor, sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia tersebut juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita ini berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya. Keberhasilan yang selama ini diraih Jati justru menjadi titik awal munculnya berbagai konflik dalam kehidupan pribadinya. Dan seiring berjalannya cerita, ia berusaha menghadapi tekanan emosional sekaligus memahami siapa dirinya sebenarnya di tengah tuntutan keluarga. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Gina Esnor yang dikenal melalui sejumlah karya drama bertema keluarga dan juga kehidupan. Proses produksinya dikerjakan oleh Wahana Kreator Nusantara dengan Sigit Pratama bersama Anna Melani sebagai produser. Tokoh Jati diperankan oleh aktor muda Bima Sena yang menampilkan sosok remaja berprestasi dengan pergulatan batin cukup kompleks sepanjang cerita. Sementara ada Ringo Agus Rahman memerankan Pak Jaya, ayah Jati yang memiliki ekspektasi besar terhadap putranya. Melalui kisah tersebut, Gina Esnor mengangkat dinamika hubungan orang tua dan juga anak yang dipengaruhi luka emosional antar generasi. Film ini juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar remaja memiliki ruang menyampaikan perasaan serta keresahannya. Aku Sebelum Aku mulai tersedia secara global melalui layanan streaming Netflix pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, dan kehadirannya menawarkan drama emosional yang memadukan isu keluarga, kesehatan mental, dan juga proses pencarian identitas dini.
1: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
5: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
6: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
5: Hah? Parang?
6: Iya.
5: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
6: Betul.
5: Dan apa maksudnya ini?
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ya, ada satu film yang menyentuh dan ini juga didasari sama kisah nyata ya teman berdua. Kalau kamu sempat ngikutin media sosialnya Fanny Kondo, mungkin udah tahu dan gak asing lagi sama Baby Udon ya teman berdua. Dan Sumargo Films berkolaborasi dengan Lito Picture menghadirkan film layar lebar terbaru berjudul Baby Udon. Film ini menjadi proyek perdana yang diproduksi langsung oleh Sumargo Films di bawah pimpinan Denny Sumargo. Menjelang penayangannya di bioskop, kedua rumah produksi tersebut resmi merilis teaser, poster, dan juga trailer dari Baby Udon. Dan film drama ini disutradarai oleh Fajar Bustomi yang dikenal melalui sejumlah karya romantis populer di industri perfilman Indonesia. Baby Udon sendiri mengangkat kisah nyata perjuangan Fanny Kondo bersama mendiang suaminya Haji Mi Kondo. Kisah tersebut sebelumnya viral di media sosial karena menggambarkan perjalanan cinta keduanya dalam menghadapi berbagai ujian di kehidupan. Film ini akan berfokus pada perjuangan Fanny dan juga Haji Mi untuk mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung. Selain menghadirkan kisah tentang harapan memiliki anak, film ini juga menyoroti keteguhan cinta pasangan tersebut dalam menghadapi kondisi sulit. Sutradara Fajar Bustomi mengungkapkan bahwa kisah Fanny dan juga Haji Mi bukan hanya tentang perjuangan mendapatkan keturunan, namun film ini juga menjadi gambaran cinta sejati yang mampu bertahan melewati berbagai batas dan juga cobaan. Kisah cinta lintas negara tersebut diperankan oleh Kathleen Hederman sebagai Fanny Kondo dan juga Denny Sumargo sebagai Haji Mi Kondo. Selain berperan dalam film, Denny juga bertindak sebagai produser melalui Sumargo Film. Teaser trailer tersebut memperlihatkan perjalanan Fanny dan juga Haji Mi dalam menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu konflik utama dalam film ini adalah ketika Fanny harus mendampingi Haji Mi setelah sang suami didiagnosis mengalami sakit ya. Di tengah kondisi Haji Mi yang semakin memburuk, Fanny juga harus menghadapi perjuangan lain, yakni kesulitan memiliki keturunan. Film ini akan menggambarkan bagaimana keduanya berusaha melewati berbagai cobaan dengan cinta dan juga keteguhan hati. Film Baby Udon ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026.
1: Di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Ya tolong berdoa sebelum mereka tutup siaran di siang hari ini ya. Kak doakan semoga tolong berdoa semuanya dalam keadaan sehat selalu, penuh dengan semangat dan siap menjalani berbagai aktivitas di siang hari ini ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah memilih RRI Produa Sorong ya sebagai teman tolong berdoa semuanya. Di hari Selasa ini adalah kesempatan baru Temu Perduan untuk melanjutkan langkah dan juga mewujudkan rencana yang sudah disusun. Apapun aktivitas kamu hari ini, baik bekerja, belajar, berwirausaha ataupun mengurus keluarga di rumah, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang baik ya. Pokoknya kak doakan kamu juga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, awali hari dengan pikiran yang positif, jangan lupa menyempatkan diri untuk tersenyum sama orang-orang sekitar ya. Teruslah bersama kami Temu Perduan karena masih banyak informasi menarik, lagu-lagu pilihan dan juga inspirasi yang akan menemani Temu Perdua di siang hari ini ya. Temu Perdua pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Perdua, seorang teman terbaik kamu.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Saya Tika menemani teman Pro2 di siang hari ini ya. Di edisi Selasa ya, tanggal 21 Juli tahun 2026. Setelah dari pagi, pukul 5 pagi tadi ya, masih gelap tadi kami ditemani sama Eka ya, sampai tuntas di jam 11 siang dengan beragam program acara yang sudah dihadirkan untuk teman Pro2. Saya hadir lagi nih dengan informasi-informasi juga hiburan yang tentunya akan segera saya hadirkan di ruang dengar teman Pro2. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di hari ke-21 ya, di bulan Juli tahun ini. Hari ini nih kayak kantor sudah mulai ramai lagi ya, karena sudah selesai Piala Dunia ya. Jadi sudah berakhirlah drama-drama bangun siang, tidak masuk kantor ya, drama buli-bulian ya, marah-marahan ya, sudah selesai semuanya ya. Nanti ketemu lagi di 2030 pastinya ya, dengan Piala Dunia yang lebih seru lagi. Ganti takkan hilang. Ya, beragam program acara akan hadir di jam 11 siang ya. Saya hadirkan dulu Pro2 Hit. Silakan nih teman Pro2 yang mau salam-salam ya. Kalau request kayaknya di list ini udah ada lagu-lagu yang dimasukin sama MD kita. Jadi silakan mau salam-salam mungkin untuk teman-teman kerja, buat siapa aja di hari ini, ataupun ada yang lagi berbahagia di hari ini, boleh ya. Langsung aja 0821-99147873. Saya sampai di jam 12 siang. Kemudian di jam 12 siang seperti biasa menemani suasana istirahat siang teman Pro2 ya, yang lagi sibuk dengan tumpukan pekerjaan. Jam 12 waktunya break siang, waktunya lunch. Jadi kalian harus istirahat untuk makan siang, sambil saya informasikan info-info kuliner di ruang dengar teman Pro2 ya. Kemudian nanti ada informasi olahraga juga di jam 1 siang atau jam 13.00, dan acara-acara seperti biasanya ya, akan berlanjut Daypark 2 bersama saya sampai tuntas nanti di jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
6: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
5: Hah? Maksudnya?
6: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Padua, keluarga besar TVRI juga sedang berduka ya, dan kita juga terus mengikuti perkembangan dari berita yang sekarang ini lagi viral di media sosial seputar terbawa arusnya seorang presenter TVRI Papua Barat Daya yang dilaporkan hilang terseret arus ya. Jadi tim gabungan terus menyusuri medan ekstrim menuju lokasi operasi pencarian atas nama Yanto Idorwai ini ya. Dan teman berdua yang pastinya kita berharap supaya pencariannya berjalan lancar, cepat ketemu sehingga keluarga juga bisa tenang ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat ketemu ya teman berdua. Yang pastinya arus juga kalau kita lihat ya sangat-sangat deras sekali. Jadi ini melansir dari laman hashtag TVRI Papua Barat ya, insiden tersebut bermula ketika Yanto ini bersama dua orang rekannya berkunjung ke kawasan wisata air terjun Memti, Kampung Sisram, Kabupaten Pegunungan Arfak ya, di hari Sabtu kemarin tanggal 18 Juli ya. Saat mencoba menyeberangi aliran sungai di lokasi tersebut, korban diduga terpeleset hingga seketika terseret arus sungai yang deras. Sementara itu dua orang rekannya sempat berupaya memberikan pertolongan secara mandiri, namun korban tidak berhasil diselamatkan hingga akhirnya dilaporkan hilang. Menindaklanjuti laporan tersebut, proses operasi pencarian kini telah dibagi ke dalam beberapa tim guna memperluas jangkauan penyisiran. Dan saat ini dua tim awal dan tim ketiga sudah dikerahkan langsung menuju titik lokasi, sementara tim pendukung lainnya disiagakan di posko. Selama proses pencarian berlangsung, tim gabungan di lapangan berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memperbarui perkembangan informasi secara berkala kepada pihak pimpinan, rekan-rekan tim SAR serta keluarga korban ya. Itu yang diharapkan ya, semoga bisa cepat ketemu. Dan yang pastinya pihak keluarga juga meminta kepada semua warga, semua yang melihat ini supaya turut mendoakan supaya keluarga mereka, anak adik mereka ini bisa cepat ditemukan dalam keadaan apapun ya. Semoga bisa cepat ditemukan sehingga keluarga tidak merasa resah dan menunggu terus tentang kepulangan beliau ini.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suara. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: ini. Enak juga ya?
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, teman berdua semakin siang aja. Ya, cuaca juga hari ini cerah sekali, panas ya, mendukung aktivitas bisa berjalan lancar, terutama kamu yang kerjanya outdoor ya. Ya, teman berdua, informasi cuaca memang hari ini Kota Sorong cerah berawan ya. Tapi cuaca juga tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang berubah, yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung, yang tadinya sudah mendung gelap bisa tiba-tiba cerah ya. Tapi kita berharap aja apapun cuacanya, kita tetap bersyukur ya. Karena kita juga memerlukan yang namanya panas ya, hujan, yang pastinya terutama para petani ya, supaya bisa hasil kebunnya itu bisa cepat dipanen begitu. Jadi tidak panas-panas terus karena nanti kering, harusnya ada hujan yang bisa menyirami tanaman-tanaman tersebut biar bisa cepat dipanen ya. Oke, selamat beristirahat, makan siang ya, karena ini sudah waktunya juga ya. Jangan sibuk terus dengan pekerjaan, tapi tinggalkan sejenak pekerjaan kamu, kemudian keluar untuk makan ya. Setelah itu saya yakin kalau setelah itu kembali kerja, aktivitasnya bisa lebih semangat lagi, bisa menunjang aktivitas kamu sampai tuntas, teman berdua ya. Oke, saya akan hadir dengan info kuliner, juga ada UMKM nantinya.

teman berdua, sebenarnya saya punya beberapa informasi menarik seputar kuliner. Namun saya mau info yang satu ini dulu ya. Ini penting sekali seputar lomba empat pilar kemarin yang diadakan di MPR RI ya. Jadi itu ada 99 sekolah di Papua Barat Daya yang mana mereka siap rebut gelar juara lomba 4 pilar ya teman Pradua ya. Dan ya pastinya ini melalui seleksi ya. Jadi mereka ini dipastikan lolos seleksi dan akan bersaing dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat kabupaten kota 2026. Nah, kegiatan ini menjadi ajang untuk menguji pemahaman belajar mengenai nilai-nilai kebangsaan dan akan digelar sudah digelar kemarin tanggal 18 Juli hari Sabtu ya di IMAS and Convention Center. Ini sekolah yang berhasil lolos ya, yaitu SMA Negeri 3 Kota Sorong, kemudian SMAS Averas Kota Sorong, MAN Kota Sorong, SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong, kemudian SMK Muhammadiyah Aimas, SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, dan SMA Negeri 2 Kota Sorong dan SMK Negeri 2 Sorong teman Pradua ya. Dan acara ini diawali dengan pembukaan ya. Acara tersebut kemarin diawali dengan pembukaan, kemudian babak finalnya mulai jam 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Jadi masyarakat juga kemarin menyaksikan jalannya perlombaan ini melalui siaran langsung di akun @mprgo.id. Nah, jadi melalui kompetisi ini para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap 4 pilar MPR RI sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan dan juga cinta tanah air di kalangan generasi muda.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya nggak bisa. Maaf.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, iya banyak orang termasuk saya ya, saya juga kemarin menyimpan kentang di kulkas loh ya. Ternyata saya tuh baru baca-baca ada efeknya juga, tidak boleh terlalu kelamaan menyimpan kentang di kulkas ya, dengan durasi yang lama ya. Dan memang banyak orang menyimpan kentang di dalam kulkas dengan harapan umbinya itu bisa bertahan lebih lama ya. Namun kebiasaan tersebut ternyata tidak dianjurkan ya. Jadi para ahli menyebut suhu yang terlalu dingin itu bisa mengubah kandungan pati pada kentang menjadi gula, sehingga rasa dan kualitasnya itu ikut berubah. Jadi perubahan kandungan tersebut ya membuat kentang terasa lebih manis dan teksturnya itu menjadi berbeda saat dimasak. Dan selain itu, jika kentang yang telah disimpan di kulkas kemudian digoreng atau dipanggang dengan suhu tinggi, makanan tersebut berpotensi menghasilkan kadar akrilamida yang lebih tinggi. Dan akrilamida itu adalah senyawa yang dapat terbentuk secara alami pada makanan berpati yang dimasak dengan suhu tinggi, teman Pradua ya. Jadi supaya kualitas kentang itu dia tetap terjaga, penyimpanannya itu sebaiknya dilakukan di tempat yang sejuk, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dan kentang juga disarankan tidak disimpan berdekatan dengan bawang, harus berjauhan ya, karena gas alami yang dihasilkan keduanya itu dapat mempercepat proses pembusukan. Ada efeknya juga ya, kentang gak bisa disimpan berdekatan dengan bawang, teman Pradua ya. Jadi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat ya, US Food and Drug Administration FDA serta Potato Council di Inggris menyarankan kentang itu disimpan pada suhu ruang yang sejuk, bukan di dalam lemari pendingin, karena dengan cara penyimpanan yang tepat kentang itu bisa bertahan lebih lama sekaligus mempertahankan rasanya, teksturnya, dan kualitasnya saat diolah menjadi berbagai hidangan, teman-teman.

tapi kalau saya kalau ngomongin tentang, saya larinya ke sambal kentang. Kenapa ya, suka sekali saya sama sambal kentang, teman Produa ya. Enak aja gitu loh ya. Ternyata ya semua orang Indonesia seperti itu ya, makan tanpa sambal ya hambar begitu. Makan harus ada sambal ya. Kalau tanpa sambal ya hambar ya, teman Produa ya. Jadi ada yang bilang gimana ya, saya suka buat sambal itu yang banyak, namun saya pengen dia awet selama seminggu ke depan ya. Tapi apa bisa ya? Ternyata ada caranya, teman Produa ya. Jadi ngomongin tentang sambal ini kan apa ya, seolah menjadi barang yang memang tidak bisa jauh dari kita ya. Tanpa sambal ini gimana ya, walaupun makanan tuh dong, bilang makanan kala-kala makanan restoran, tapi kalau tidak pedis itu tidak akan enak, teman Produa ya. Dan ini memang sambal ini menjadi menu wajib bagi masyarakat Indonesia ya. Namun kendala utama bagi banyak orang adalah sambal rumahan yang cepat basi dan berjamur jika tidak habis dalam sehari. Dan ternyata ada rahasia teknis dalam memasak yang bisa membuat sambal itu dia bertahan hingga seminggu meski tanpa bahan pengawet, teman Produa ya. Jadi bagi kamu pecinta pedas yang ingin menyetok sambal bawang maupun sambal terasi, nah ini saya punya panduan nih ya, supaya panduan yang praktis lah ya, supaya sambal itu tetap enak ya, tetap enak dan tahan alami ya. Nah jadi pastikan bahan dalam kondisinya tuh kering ya, bahan sambal dalam kondisi kering ya. Jadi kadar air kan musuh utama ketahanan dari pangan itu sendiri ya. Jadi setelah mencuci cabe, bawang dan tomat ya, pastikan bahan-bahan tersebut dikeringkan terlebih dahulu menggunakan tisu dapur atau kain bersih sebelum diolah. Nah, sisa air cucian yang ikut tergoreng ini juga seringkali menjadi pemicu munculnya jamur lebih cepat ya. Kemudian teknik memasaknya seperti apa? Nah, kunci utama ketahanan sambal ini terletak pada proses memasak yang sampai tanak atau benar-benar masak ya. Jadi memasak dengan api kecil dalam durasi yang lebih lama memungkinkan air dalam bahan terutama tomat dan sambal, tomat pada sambal terasi ya, itu menguap sepenuhnya. Jadi memang tomat itu kan berair, jadi memang airnya itu harus benar-benar kering ya. Indikator sambal sudah tanak adalah saat minyak mulai terpisah dari bumbu dan warna sambal itu berubah menjadi sedikit lebih gelap, teman Produa ya. Kemudian minyak sebagai pengawet alami ya. Jadi minyak goreng ini kan dia berfungsi sebagai isolator oksigen yang mencegah bakteri berkembang biak. Nah, saat kita menyimpan sambal dalam wadah atau dalam satu tempat gitu, pastikan permukaan sambalnya ini tertutup atau terendam oleh lapisan minyak ya. Dan hal ini sangat efektif untuk jenis sambal bawang yang cenderung tuh, kalau sambal bawangnya cenderung lebih berminyak, tapi saya lebih suka sih sambal bawang ya, enak ya. Dimakan pakai nasi panas, dicocol pakai tahu, waduh enak sekali, apalagi pakai telur dadar. Terus saya muluk-muluk lah ya. Nah kemudian proses sterilisasi wadah dan penggunaan sendok juga ini sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi harus benar-benar bersih ya wadah penyimpanan, karena ini sangat-sangat menentukan. Jadi kamu bisa gunakan toples kaca yang sudah dibilas air panas dan dikeringkan sempurna. Hal yang sering disepelekan ini adalah penggunaan sendok. Nah benar tidak, teman Produa ya. Jadi sekali lagi, hal yang sering disepelekan ini adalah penggunaan sendok. Kalau bisa selalu gunakan sendok bersih ya, bukan sendok bekas makan saat mengambil sambal dari wadah untuk menghindari kontaminasi silang, teman-teman Produa ya. Nah kemudian proses kelima tuh simpan di tempat dingin, jadi dia bisa awet tuh ya. Jadi jangan pernah menutup wadah atau tempat yang kamu taruh sambal itu dalam keadaan masih panas ya. Nah uap air yang terperangkap di tutup wadah itu bisa mencair dan menetes kembali ke sambal. Jadi tidak bisa, nanti malah cepet tidak awet, cepet basi begitu ya.
yang mengakibatkan sambal cepat basi. Jadi tunggu hingga suhu ruang, baru tutup rapat dan masukkan ke dalam lemari es jika ingin bertahan hingga 2 minggu. Nah, dengan menerapkan tips-tips yang saya bagikan tadi, kamu tidak perlu lagi repot mengulek setiap hari. Stok sambal di rumah tetap segar, nikmat, dan aman dikonsumsi kapan saja, teman pedua. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba, semoga sambal yang kamu buat enak dan bisa awet selama 1 minggu ya. Terakhir.

Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: FM.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Don't say no.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Sambil dengerin lagunya ini keren sekali teman Pradua. Saya informasikan bahwa tim nasional Spanyol ya baru saja memastikan diri sebagai jawara baru sepak bola dunia setelah sukses merengkuh trofi Piala Dunia 2026. Nah, di balik pesta bola La Furia Raja, sorotan utama tertuju pada sang wonderkid Lamine Yamal. Masih muda sekali ya. Nah, dengan keberhasilan Spanyol mengangkat trofi emas di Amerika Serikat, Lamine Yamal resmi menobatkan dirinya sebagai pemain termuda sepanjang sejarah yang berhasil mengawinkan gelar Piala Eropa atau Euro dan Piala Dunia.

Nah, teman kedua Yamal yang menjadi motor serangan Spanyol sejak menjuarai Euro 2024 lalu, kini melengkapi koleksi trofi internasionalnya di usia yang baru menginjak 19 tahun. Di mana catatan fantastis ini melampaui rekor-rekor legendaris terdahulu, menjadikan namanya sejajar bahkan melewati para ikon sepak bola dunia dalam hal pencapaian di usia muda. Catatan sejarahnya hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Lamine Yamal telah meraih 2 trofi paling bergengsi di level negara, yaitu Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian yang bahkan gagal diraih banyak pemain bintang sepanjang karir mereka. Nah, keberhasilan ini menjadi puncak dari performa konsisten Yamal sejak debutnya. Jadi ini saya mau informasikan kilas balik performa Magic sang penyerang sayap ini. Nah, di Euro 2024 Yamal tampil sebagai pemain muda terbaik, mencetak gol-gol krusial dan membawa Spanyol raja Eropa di Jerman. Kemudian di Piala Dunia 2026 menjadi nyawa permainan Spanyol di lini depan, meneror pertahanan lawan dengan kelincahan dan visi bermainnya yang matang melampaui umurnya. Pengamat sepak bola sepakat bahwa generasi emas Spanyol kini berpusat pada kedewasaan bermain Yamal, ya. Di usianya yang masih belasan tahun, dia tidak hanya menjadi pelengkap melainkan pilar utama strategi pelatih dalam meraih kejayaan global. Nah, dengan trofi Piala Dunia 2026 yang kini resmi masuk dalam lemari pialanya, perdebatan mengenai siapa pemain muda terbaik di dunia saat ini tampaknya sudah selesai, ya. Karena Lamine Yamal ini bukan lagi sekedar masa depan, tapi dia adalah masa kini sepak bola dunia.

Berbeda dengan Argentina, Messi ya, ini sebuah era sepak bola paling megah resmi mendekati garis akhir, di mana kapten sekaligus legenda hidup Argentina, Lionel Messi, dipastikan tidak akan lagi memperkuat tim nasional Albi Celeste mulai tahun 2027 mendatang. Langkah ini menandai akhir dari pengabdian panjang sang mega bintang pasca tuntasnya pagelaran Piala Dunia 2026 yang emosional di Amerika Serikat ya. Jadi memang keputusan ini membuat kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan bergulir pada tahun 2027 ini menjadi momentum perdana bagi Argentina untuk tampil tanpa kehadiran sosok pemilik nomor punggung 10 tersebut. Nah, puncak kejayaan karir internasional Messi tidak bisa dilepaskan ya dari tangan dingin sang pelatih Lionel Scaloni. Ditunjuk sejak tahun 2018, Scaloni berhasil meramu taktik yang tidak hanya memanjakan Messi di lapangan, tetapi juga membangun dinasti mental juara yang mematahkan dahaga gelar Argentina selama puluhan tahun. Nah, teman Podio, saya punya informasi beberapa deretan prestasi monumental yang diukir oleh Lionel Messi ya di bawah asuhan Lionel Scaloni, yaitu Copa America tahun 2021 menaklukkan Brasil di Stadion Maracana yang menjadi trofi mayor pertama Messi untuk timnas senior sekaligus meruntuhkan kutukan final masa lalu. Kemudian di tahun 2022 ya, Finalissima 2022 menghancurkan juara Eropa Italia dengan skor telak 3-0 di Stadion Wembley. Kemudian Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, puncak dari segala pencapaian sepak bola, Messi memimpin armada Scaloni memenangkan trofi emas ketiga Argentina dalam salah satu laga final paling dramatis sepanjang sejarah melawan Prancis. Kemudian Copa America 2024 mempertahankan tahta supremasi sepak bola Amerika Selatan, mengukuhkan dominasi absolut La Scaloneta di panggung internasional. Dan di finalis Piala Dunia 2026 membawa Argentina kembali menembus laga puncak secara beruntun di usianya yang menginjak 39 tahun, sebelum akhirnya dia harus mengakui keunggulan Spanyol melalui babak perpanjangan waktu. Menanggapi kepastian mundurnya sang kapten dari panggung internasional sebelum kalender sepak bola 2027 dimulai, Lionel Scaloni memberikan sanjungan emosional yang mendalam kepada anak asuhnya tersebut ya. Kata Scaloni, dia adalah pemain terbaik yang pernah menginjakan kaki di lapangan hijau setelah laga final internasional terakhirnya. Sungguh luar biasa melihat apa yang dia lakukan di usia 39 tahun. Semua orang di Argentina mendukungnya dan saya berharap seluruh dunia bangga dengan apa yang telah dia capai. Nah, dengan konfirmasi ini, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA kini bersiap menghadapi transisi besar-besaran untuk membangun skuad masa depan di tahun 2030 ya. Kepergian Messi per 2027 akan meninggalkan warisan pribadi berupa mentalitas juara yang telah dia tanamkan bersama Scaloni kepada generasi penerus Albi Celeste.

0: From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Teman terbaik.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

yang senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

cuman berdua. Iya, yang pastinya nanti di jam 4 sore di Sore Ceria kita ada dialog sore ya. Kali ini menampilkan siswa-siswi yang berprestasi ya. Kalau tahu kan SMA Feroz ya. Jadi kita akan menghadirkan siswa-siswi yang berprestasi dari SMA Feroz yang kemarin meraih juara 1 Maxim Quiz 2026 English Brain Game ya. Itu adalah sebuah kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Maxim Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ya. Jadi yang sebentar hadir ada adik-adik kita dari SMA Feroz yaitu Yordan Yosua Teguh dan Tesco Aditya Paliama yang berhasil mengungguli puluhan peserta dari berbagai sekolah di Kota Sorong ya. Waduh, semoga ini mereka hadir sebentar biar bisa menjadi motivasi untuk adik-adik pelajar lainnya ya, bagi seluruh siswa SMA dimanapun berada, terutama yang ada di Averos, untuk terus berprestasi, mengembangkan kemampuan akademik dan mengharumkan nama sekolah di tingkat yang lebih tinggi ya. Yang pasti sebelum mereka hadir ya, sebelum hadir selamat dulu deh kepada para juara, para guru pembimbing dan tentunya seluruh keluarga besar SMA Averos.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

L berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Iya, teman Fabel tentunya kami akan terus berbagi informasi-informasi terkini dan tentunya informasi terupdate ya. Ini kita perlu dapat informasi terkini lagi dan tentunya sumbernya saya ambil dari rri.co.id di mana Dinas Kesehatan Kota Sorong akan memberikan sanksi kepada Rumah Sakit Maleo dengan tidak menerima pasien selama 2 pekan atau ditutup sementara. Hal itu setelah dilakukan audit investigasi terkait penanganan pasien anak yang berinisial ZA di rumah sakit tersebut. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Jemima Elizabeth Lobat saat penyampaian hasil audit investigasi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Jemima menyebutkan dari hasil audit menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperkuat di Rumah Sakit Maleo meliputi komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan, kemudian kepatuhan terhadap SOP, dokumentasi rekam medis, sistem rujukan dan transfer pasien, serta supervisi pelayanan dan tata kelola klinis teman Produa. Nantinya tim audit akan merekomendasikan Rumah Sakit Maleo segera menyusun rencana aksi atau action plan untuk bisa memperbaiki seluruh aspek tersebut. Selama penutupan Rumah Sakit Maleo, Dinas Kesehatan Kota Sorong akan melakukan pembinaan, supervisi, monitoring, dan juga evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh rekomendasi dilaksanakan secara optimal. Sedangkan bagi pasien yang saat ini sedang dirawat, tetap akan dilayani seperti biasa, teman Produa. Kadis Kesehatan menambahkan bahwa audit investigasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan, ya. Dan dengan demikian masyarakat diminta untuk menghormati proses yang sedang berjalan serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Kota Sorong juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum ZA, dan kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah seorang ibu mempublikasikan pelayanan medis terhadap anaknya di Rumah Sakit Maleo di mana keluarga menduga terjadi keterlambatan tindakan terhadap anak ZA mulai dari pemeriksaan laboratorium hingga rujukan.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
3: Stop overthinking.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman kedua setelah final selesai dan Spanyol membawa pulang Piala 2026 ya, Piala Dunia. Upacara penutupan pun digelar ya, atau closing ceremony Piala Dunia 2026 yang sangat bersejarah telah sukses diselenggarakan di New York New Jersey Stadium atau di Stadium MetLife Amerika Serikat ya. Jadi rangkaian acara puncak turnamen ini ditandai dengan kemenangan Spanyol atas Argentina. Upacara penutupan sendiri menampilkan perayaan budaya dan olahraga kolosal yang dimeriahkan oleh sejumlah bintang internasional, dan peralatan ini mencatatkan sejarah baru sebagai penutupan Piala Dunia yang diselingi dengan halftime show resmi bergaya Super Bowl selama jeda pertandingan. Dan teman Pro 2, beberapa sorotan utama dari penutupan Piala Dunia 2026 ini adalah waktu pelaksanaannya, teman Pro 2 ya. Jadi waktu pelaksanaannya, upacaranya sendiri berlangsung kemarin dulu ya, pas tanggal 19 waktu setempat menjelang pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Kemudian acara ini dimeriahkan oleh penampilan musisi dan tokoh hiburan papan atas seperti Madonna, kemudian ada Shakira, ada Justin Bieber, ada Post Malone, juga ada aktor Hollywood Tom Cruise ya. Nah, babak halftime show sendiri dikurasi oleh Chris Martin. Kesempatan itu personilnya Coldplay ya, dan menampilkan pertunjukan kolaborasi dari musisi dunia. Nah, sementara itu direktur kreatif asal Indonesia, Wella Hatta, juga turut mengambil bagian penting di balik layar dalam menyukseskan panggung megah upacara penutupan tersebut. Yang pastinya teman berdua seru ya, jadi ada di media sosial mereka membagikan linknya, jadi mungkin teman Pro 2 juga sudah lihat di media sosial ya, yang diposting ya, baik di Instagram, di Facebook ya kan, upacara penutupan yang begitu seru sekali ya teman Pro 2. Oke, kembali saya ingatkan, jangan lupa di jam 4 atau jam 16.00 kita akan mengikuti dialog Pro 2, dialog sore. Dialog sore Pro 2 nanti atau di sore ceria Pro 2. Dengan menghadirkan siswa-siswa dari SMA Averos Kota Sorong, yang mana mereka kemarin meraih juara 1 Maxim Quiz Kompetisi Cerdas Cermat Bahasa Inggris 2026 atau English Brain Game ya. Nanti ada Joshua ya, Jordan Joshua Teguh, dan juga ada Tesco Aditya Paliama.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, selamat sore pendengar Pro 2 RRI Sorong, dimana saja berada. Sudah saya informasikan dari awal tadi di jam 16 kita bakal ada di dialog sore Pro 2 FM Sorong, dan selalu kita menghadirkan siswa-siswi dari beberapa sekolah, kemudian juga dari mahasiswa yang berprestasi untuk hadir di sore ceria ya. Senang sekali bisa kembali hadir menemani teman Pro 2 di sore hari ini, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah prestasi generasi muda Papua Barat Daya. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas tema tentang English Brain Game ya, semangat berprestasi melalui kompetisi bahasa Inggris, di mana ini adalah satu prestasi yang begitu membanggakan, dan ini datang dari SMA Averos Kota Sorong yang berhasil meraih juara 1 pada ajang Maxim Quiz. Tadi saya sempat tanya-tanya sama salah satu adik kita yang dari SMA Averos ini, itu dari bulan Mei, dan ini luar biasa sekali loh.

0: Kemarin kita lihat viral, sempat viral di media sosial, dan saya tertantang untuk mengundang adik-adik ini datang di studio Prodo FM, dan ternyata mereka sudah hadir sore hari ini. Terima kasih. Ini adalah sebuah kompetisi cerdas cermat bahasa Inggris yang diikuti oleh puluhan pelajar SMA SMK di Kota Sorong ya. Benar, dan tim juara terdiri dari ada Jordan Joshua Teguh dan Tesco Aditya Paliama yang tampil gemilang hingga menjadi juara pertama. Sore ini kita akan berbincang-bincang langsung bersama Jordan dan Tesco panggilannya ya, mengenai pengalaman mereka selama mengikuti kompetisi, kemudian bagaimana strategi belajar bahasa Inggrisnya, tantangan yang dihadapi seperti apa, hingga harapan mereka untuk generasi muda Papua Barat Daya ke depan agar semakin percaya diri menguasai bahasa Inggris dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Wih, luar biasa. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk adik-adik kita yang ada sore hari ini. Wow, keren. Saya mau menyapa nih. Halo, selamat sore. Siapa panggilnya? Jordan dan Tesco. Ya, iya. Jordan yang mana nih?
1: Yang ini.
0: Yang dua-duanya kacamata. Oke. Sama ini guru pembimbingnya ada ya?
2: Oh iya.
0: Oh iya, boleh disuruh masuk dulu ya. Oke. Okay. Ya, mungkin.
1: Ya.
0: Iya. Iya, nanti kita juga akan tanya-tanya sama Pak Gurunya ya. Sebelumnya saya mau ucapin selamat dulu nih atas prestasinya Jordan dan Tesco. Sekali lagi selamat ya. Luar biasa kalian berdua ini, motivasi sekali untuk anak-anak muda yang ada di Kota Sorong di Papua Barat Daya ini. Saya juga mengucapkan selamat sore untuk guru pembimbingnya yang sudah hadir. Selamat sore Pak. Oh iya. Iya baik. Iya, dan yang pastinya saya pengen tanya-tanya dulu nih, bagaimana perasaan Jordan dan Tesco setelah berhasil meraih juara satu nih, perasaannya seperti apa? Siapa yang mau duluan, Jordan atau Tesco? Baik ya, Tesco silakan.
2: Jordan
0: duluan. Jordan duluan, ya. Jordan. Okay.
1: Untuk perasaan saya habis lomba sih, saya itu sebenarnya rasanya sih agak lega saja ya, karena ya, sebelum lomba itu persiapan saya ya menurut saya lumayan lah.
0: Lumayan ya.
1: Ada sepanjang minggu itu ya saya ada buka-buka mengenai materi-materi, melatih terus bahasa Inggris saya dan melihat-lihat tentang topik-topik yang menurut saya mungkin bisa saja keluar. Dan ya terima kasih ujung-ujungnya ya bisa menang saja begitu, dan iya, saya sangat bangga dengan hal itu.
0: Iya, ada bocoran-bocoran materinya apa aja tuh?
1: Untuk materi yang keluar itu sebenarnya beragam ya. Ada yang berkaitan dengan memang penyelenggaranya Maxim itu sendiri. Ada kebanyakan sih soalnya berupa pengetahuan umum ya. Ada soal-soal juga yang soal hitungan sedikit. Ada soal-soal pengetahuan yang lebih spesifik sedikit. Cuman rata-rata soalnya lebih berupa pengetahuan umum.
0: Iya, benar sekali. Dan itu apa, yang penting yakin aja bisa gitu ya. Benar-benar tekadnya bulat sekali ya. Kalau Tesco sendiri seperti apa?
2: Kalau perasaan saya setelah menang ya di lomba bahasa Inggris Maxim tersebut, mungkin yang pasti senang ya. Senang karena bisa mendapat juara, dan juga bangga terhadap diri sendiri maupun tim bersama Jordan. Karena kalau saya sendiri sebenarnya agak gugup ya di awal, karena saya rasa persiapan saya kurang. Dan karena waktu itu kalau nggak salah juga lagi sibuk dengan ada beberapa kelas tambahan di sekolah, jadi nggak sempat ada waktu buat terlalu banyak mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba itu. Tapi ya puji Tuhan waktu itu bisa menang karena bukan hanya bantuan saya tapi juga bantuan dari Jordan dan juga mungkin guru-guru pembimbing.
0: Pak Guru, nanti sebenarnya kita bakal tanya-tanya ya, saya ke adik-adik kita di dulu ini yang berdua ini. Ya artinya melihat dari sekian banyak peserta yang ada dari beberapa sekolah itu, gimana sih kalian, perasaan kalian seperti apa? Ini saya bisa tidak ya, saya bisa tidak ya, dengan begitu melihat materi-materi yang ada, atau apalagi yang hitung-hitungan kayak gitu.
1: Sebenarnya sebelum lomba sih, ya walaupun pasti ada ragu sedikit, sebenarnya saya tidak terlalu ragu pas sebelum hari H lombanya. Cuman pas sudah hari H lombanya, saya ujung-ujungnya lihat kiri kanan, ih, ada orang-orang yang saya kenal juga, ada juga banyak gitu, kayak banyak sekolah, pasti ada sedikit rasa terintimidasi yang saya rasakan, karena memang ya orang-orang di situ sangat banyak dan saya yakin mereka adalah siswa-siswa yang berkualitas semua. Jadi ya saya merasa sebenarnya agak tegang sedikit pada masa itu.
0: Iya, tapi ketegangan itu bisa dihilangkan ya dengan saya pasti bisa gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Biasa kan gitu ya, kalau kita mau mengikuti satu kompetisi terus kita lihat, ih, banyak orang yang udah gugup duluan gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, menghilangkan kegugupan itu seperti apa sih kalau cara di Jordan sendiri? Kan itu sudah pasti gugup ya.
1: Kalau caranya saya sih ya seperti saya lakukan dari dulu itu, biasanya saya mencoba untuk tidak terlalu fokus gitu dengan orang-orang di sekitar saya. Saya mencoba fokus dengan apa yang saya bisa saja, dan ujung-ujungnya itu saya itu kalau sudah sekali fokus itu, untungnya itu orangnya bisa mempertahankan fokus saya. Cuman ya memang harus saya senantiasa terus kayak menjaga fokus saya gitu, karena ketika teringat-teringat lagi ya memang pada masa itu saya sangat tegang sekali. Jadi harus mengingatkan diri sendiri.
0: Iya, iya. Saya masih di Jordan ini. Jordan, bisa diceritakan bagaimana sampai Jordan bisa tertantang untuk mengikuti Maxim Quiz ini?
1: Sebenarnya lomba Maxim Quiz ini bukan saya yang pertama temui. Maksudnya dibantu juga oleh guru pendamping saya, memberikan saya informasi terkait lombanya. Saya rasa ya saya mau ikut karena waktu itu saya lagi ada waktu luang, waktu kosong. Jadi ya saya rasakan okelah, bisa lah ikut. Saya juga mau ikut begitu. Dan pas saya ikutnya ya untungnya hasilnya baik begitu, juara.
0: Ya tidak disangka-sangka juga ya. Dan itu pasti teman-teman juga pada datang semua untuk mensupporter. Itu yang mungkin membuat lebih semangat lagi untuk mengikuti ya.
1: Iya, ada beberapa.
0: Oke. Tesco, ya persiapan Tesco sebelum mengikuti kompetisi ini apa?
2: Kalau saya sendiri, jadi sebelumnya mungkin cerita-cerita sedikit.
0: Boleh, silakan.
2: Jadi saya itu sebenarnya bukan tipe orang yang suka belajar. Saya itu tipe orang yang belajar tapi dengan cara yang saya suka.
0: Iya.
2: Yaitu dimana kalau pengetahuan-pengetahuan umum itu saya biasanya memiliki cara pembelajaran dengan melakukan visualisasi. Jadi kalau contohnya pengetahuan umumnya tentang biologi atau pengetahuan jadi kalau saya ini anaknya anak biologi IPA, sedangkan Jordan ini lebih ke arah matematika dan fisika gitu.
0: Bisa bisa terlihat ya, bisa dilihat anak IPA sama anak matematika ya, jelas sekali ya.
2: Kalau saya sih saya lebih ke arah kayak ya hanya sekedar nonton-nonton YouTube, kayak saya sih lebih suka ya kalau videonya dalam bentuk kayak animasi atau kartun gitu. Jadi ya saya hanya menonton. Terus kalau terkait bahasa Inggrisnya, karena kan lombanya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah saya juga tidak belajar bahasa Inggris. Saya itu lebih ke arah saya menonton film tanpa menggunakan subtitle. Itu tuh menggunakan film bahasa Inggris ya, yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian mendengarkan musik. Kenapa saya melakukan hal itu? Karena ketika saya menikmati film tersebut, saya juga memikir, ini mereka sebenarnya lagi ngomong apa sih? Kan awal-awal belajar itu belum ngerti bahasa Inggris. Tapi saya mencoba mencari tahu melewati ekspresi wajah yang ada dalam film tersebut. Saya mencoba menerka-nerka sendiri, oh ini ketika ekspresinya begini dan dia bicaranya katanya kayak begini, itu artinya dia mengomongi hal ini begitu. Jadi kayak saya harus membeli cara pembelajaran yang saya sendiri nikmati. Saya tidak mau tuh kayak terbebani kayak aduh harus baca buku di sini di situ. Saya tidak suka seperti itu sebenarnya.
0: Bikin ribet ya.
2: Iya. Jadi ketika hari lomba tersebut dilaksanakan, ya saya hanya mengingat kembali kalau kan biasa kan anak IPA atau terutama anak biologi itu pasti suka menghafal ya.
0: Betul.
2: Jadi ketika lomba tersebut dilaksanakan ya saya hanya mengingat-ingat kembali, oh apa yang sudah saya tonton ya waktu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, begitu kayak seperti itu sih.
0: Iya. Kalau Jordan?
1: Kalau saya sih ya seperti yang teman saya tadi Tesco bilang sih, saya ini kan orangnya itu cara belajarnya saya tuh sedikit lebih pragmatis ya kalau semuanya ya. Saya tuh belajarnya sama kayak dia sebenarnya, kayak tidak
0: terlalu fokus untuk baca gitu.
1: Kayak tidak ada waktu luang, setiap hari saya tetapkan jadwalnya kapan belajar itu tidak ada. Kalau buat saya tuh orangnya belajar itu lebih mengikuti mood, mengikuti motivasi ya. Tapi saya itu kalau belajar itu kebiasaan dari saya itu, saya sukanya itu kalau misalkan menemukan kayak orang kayak bicara-bicara tentang suatu subjek, suatu materi, itu biasanya saya suka kayak listening gitu, kayak mendengarkan. Dan biasanya itu kan salah satu cara untuk menambah wawasan pengetahuannya saya. Saya juga itu ya sama seperti teman saya Tesco, itu biasanya saya juga suka nonton-nonton kayak film-film gitu, nonton-nonton apa aja gitu, kayak acara atau
0: ada kaitannya dengan pelajaran yang pentingnya.
1: Sebenarnya tidak juga dengan pelajaran saja sih, sebenarnya apapun itu yang penting bisa mengasah kayak vocabulary saya, kayak maksudnya kosakata saya, atau bisa mengasah kayak bisa melatih saya punya otak untuk terus tetap berpikir begitu. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu, walaupun apapun tetap sembarang aja juga saya ambil begitu. Dan memang saya itu kalau belajar itu pas sebelum lombanya itu ya, tadi saya ada bilang sebenarnya kalau saya itu belajar 2-3 hari saya ada buka-buka materi. Tetapi selain itu sih cara saya belajar itu lebih dengan kayak melihat-melihat kayak kemungkinan-kemungkinannya gimana aja sih. Tapi kalau soal kayak bahasa Inggris atau bagaimana gitu tidak terlalu saya perhatikan.
0: Iya. Aduh, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Tesco sama Jordan ini udah kelas berapa?
2: Kalau sekarang kita berdua sudah kelas 12.
0: Kelas 12 ya. Sama ya? Satu kelas atau beda?
2: Beda kelas, beda jurusan juga.
0: Beda jurusan juga ya. Tapi bisa ketemu. Ini yang mau nanti sebenarnya saya tanyakan ke gurunya. Boleh ya? Boleh saya tanyakan sama gurunya ya. Oke, teman berdua, ini kita juga live di streaming YouTube RRI Sorong, dan tentunya kita buka ya di line di WA aja 0821 9914 7873, di line telepon juga di 0951 324 222. Saya hampir lupa sama nomor telepon saya ya, karena ini ngebet sekali mau bertanya seputar ini ya. Baik teman Pradua, kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap aja bersama Pradua FM Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Iya, teman berdua balik lagi masih di Sore Ceria ya. Kita masih dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa sekali. Adik-adik kita yang berprestasi dari SMA Averos Kota Sorong. Sekali lagi mari kita tepuk tangan yang meriah ya untuk adik-adik kita. Juga di sini sudah ada guru pembimbingnya ya yang hadir juga. Kita menyapa. Selamat sore, Pak.
9: Sore.
8: Sore, apa kabar?
9: Baik.
8: Iya, sebelumnya terima kasih ya sudah merespon kami ya. Saya berusaha untuk bisa hadirkan adik-adik kita di sini, Pak, karena Prodo ini kan radio anak muda. Ini sekaligus bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang ada di Papua Barat Daya ini, ya. Iya, Pak Guru, ini di season pertama tadi saya sempat bertanya sama adik berdua ini ya, mendengar cerita mereka ini saya langsung pengen bertanya sama Pak Guru nih, gimana sampai dari sekolah bisa memilih mereka berdua ini? Apakah karena mereka berprestasi atau bagaimana ini?
9: Ya, kami sebenarnya panjang sekali prosesnya.
8: Iya.
9: Dari sejak awal masuk juga kami sudah coba memetakan kira-kira potensi anak didik kami sejauh mana mereka mau berkembang gitu.
8: Yeah.
9: Dan dari situ kita bisa tahu nih, ini potensinya di sosial misalnya, ini potensinya di sains. Terutama kami kan SMA Averos, visi misinya kepada sains dan teknologi.
8: Yeah.
9: Gitu. Nah, di situ kami udah tahu tuh kalau kemampuan mereka di bidang ini dan bidang ini. Gitu. Nah, dari situ kami bisa tahu ketika ada perlombaan yang mungkin individual ataupun team based competition, kita bisa tahu cara mencocokkan kira-kira mana yang bagus. Nah, karena kan situ pasti strategi juga kan.
8: Iya, betul. Pak, ini saya lupa, udah ajak ngobrol dengan Bapak siapa kalau boleh tahu ya.
9: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa.
8: Iya.
9: Murid-murid saya sering panggilnya Sir atau Mr. Aksa.
8: Iya.
9: Gitu.
8: Baik. Iya, lanjut lagi Pak, Mr. Aksa ya.
9: Iya,
8: Mr. Aksa, ini yang mau saya tanyakan ini strategi utama yang Bapak Ibu di sekolah terapkan dalam membimbing tim hingga berhasil meraih juara dalam kompetisi ini.
9: Kalau dikatakan strategi, tergantung sebenarnya strateginya. Kalau misalnya sesuatu yang berhubungan dengan perlombaan yang di daerah kota, kadang strateginya adalah bagaimana kalau misalnya dia individual, bagaimana mereview kembali apa yang harus dipelajari. Kalau team based competition, lebih kepada bagaimana mencocokkan satu persepsi, apalagi kalau misalnya kayak Maxim ini kan, ini perlombaan yang semua mata pelajaran diunggulkan, sehingga perlu ada yang memilih menguasai satu bidang serta yang satu bidang. Berbeda kalau misalnya perlombaan yang ada kaitannya dengan nasional misalnya, itu biasanya persiapannya lebih panjang lagi. Mulai dari seperti tadi bilang, mereka tunggu misalnya kalau ada waktu kosong bisa ikut itu, karena biasanya persiapan mereka tuh mereka bisa sampai sore gitu, perlombaan nasional. Apalagi kami karena fokus di sains dan teknologi, apalagi juga kami juga budayakan riset juga. Nah, tergantung tipe perlombaannya seperti apa.
8: Iya, iya. Jadi persiapan tim sebelum mengikuti lomba seperti itu ya. Oke. Iya, Mr. Aksa, tantangan apa yang paling besar selama proses latihan, terus caranya mengatasi mereka ini seperti apa gitu?
9: Tantangan terbesar yang kami alami sebenarnya lebih kepada manajemen waktu ya.
10: Yeah.
9: Karena siswa kami itu tidak mengikuti lomba itu tidak hanya satu, bahkan lebih dari satu. Itu karena mereka juga pengen menambah banyak semacam portofolio begitu biar pada saat mau melanjutkan ke universitas berikutnya itu dapat berguna gitu.
10: Yeah.
9: Jadi mungkin lebih kepada tantangan manajemen waktunya karena mereka juga peluang untuk ke beberapa lomba banyak gitu.
8: Oke. Okay. Ya, saya ke Jordan dan Tesco dulu nih ya. Jordan agak kelihatan nah tuh dia. Oke, okay, Jordan, ini kalian berdua ini tim artinya ya?
11: Iya.
8: Iya, satu tim walaupun beda kelas tapi memang terpilih dari sekian banyak siswa yang ada di Averos itu, ini jadilah satu tim. Emang cuma berdua gitu ya?
11: Iya. Berdua.
8: Berdua aja ya. Oke, okay. Saya pikir selama ini kan kalau cinta cermat tuh bertiga ya. Zaman dulu. Ya, Pak Guru ini balik lagi ternyata cara belajar mereka ini beda dengan cara belajar kita dulu ya. Mereka hanya menonton, udah masuk. Kalau kita dulu harus baca, cari-cari di perpustakaan, segala macam ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini Jordan sama Tesco, strategi apa yang digunakan tim kalian berdua ini sehingga mampu unggul dari peserta lainnya? Siapa duluan?
11: Oke, saya aja dulu.
8: Iya.
11: Ya, jadi strategi yang kami gunakan itu yang pertama pasti karena ini lombanya tim, jadi kami harus membagi siapa yang belajar tentang ini, siapa yang belajar tentang itu.
8: Iya.
11: Dan kemudian apa lagi ya strategi kita?
8: Strategi apa?
11: lebih ke arah nggak tahu lagi. Soalnya kita tuh selagi strateginya setelah membagi materi apa saja yang harus dipelajari, kita ya ikut alur ya, apa yang terjadi ya terjadi gitu.
8: Iya.
11: Jadi mungkin itu untuk strategi tim ya, pasti untuk membagi siapa yang membaca materi ini, siapa yang membaca materi itu. Tapi kalau misalnya strategi secara pribadi, kenapa sih walaupun dalam bentuk tim tapi kita sendiri pasti punya strateginya masing-masing nih ya, bagaimana caranya bisa menghadapi lomba seperti itu.
8: Kalau
11: saya sendiri ya, saya sendiri Tesco itu saya biasanya itu malahan kalau tadi Jordan bilang kalau ketika lomba dia harus lihat kiri kanan dan pasti ada rasa intimidasi sedikit ya, kalau apalagi kalau misalnya lihat lawan-lawannya
8: langsung grogi ya.
11: Seperti itu. Nah, mungkin kalau saya agak sedikit terbaliknya.
8: Yeah.
11: Saya ketika mengikuti sebuah lomba, saya memang lihat kiri kanan untuk melihat siapa aja nih lomba, tapi saya malahan mencari orang yang mungkin saya kenal, oh dia kuat nih di sini. Malahan itu yang membuat saya rasa tertantang, karena menurut saya ketika mengikuti lomba, lomba itu akan lebih seru sepertinya ketika menemui orang-orang yang kayak, oh kayaknya dia jago nih, ada rasa tertantang ya, saya harus lawan dia gitu. Jadi saya tuh lebih suka jadi kayak kalau dalam prinsip saya ketika mengikuti sebuah lomba itu tidak apa-apa saya kalah, yang penting saya kalah dengan orang yang memang lebih jago daripada saya, daripada saya menang tetapi memang lawannya
8: luar biasa.
11: Jadi tapi memang kalau seperti itu sih memang pasti ada rasa intimidasi, tidak mungkin tidak ya. Karena kayak walaupun saya suka tantangan tapi ketika lihat orang itu pasti ada rasa gugup sedikit gitu. Tapi kalau kembali lagi itu semua tergantung mindset, bagaimana cara kita berpikir. Ketika saya melihat orang yang lebih kuat dari saya, maka ya saya harus tetap mempercayakan diri saya sendiri. Jadi yang saya takutkan itu bukan saya takutkan mereka akan mengalahkan kita, tapi saya takutkan performa saya sendiri nanti akan bagus atau tidak. Mungkin seperti itu.
8: Wow, ini patut dicontoh ini ya. Iya. Kalau Jordan sendiri?
12: Kalau saya sebenarnya itu ya soal strategi ya, tadi Tesco sudah bahas kalau misalkan soal
8: tidak strategi. Tidak beda jauh sih sebenarnya.
12: Iya. Cuman ini saya lebih bahas mungkin ke strategi adaptasinya pas hari halombanya mungkin. Pas hari halombanya itu kalau boleh diceritakan itu sebenarnya awal-awalnya itu kita tidak good-good amat gitu loh. Kayak kita agak underperform sedikit pas di awal. Karena gimana ya, pas di soal beberapa soal-soalnya itu ya, terutama ya saya sadari dari saya ya, saya itu sebenarnya ada beberapa yang menurut saya bisa, cuman mungkin ya gak tahu juga ya kenapa
11: kurang
12: ya pada hari itu.
11: Ya
12: mungkin kurang fokus. Itu pada hari itu tuh saya joknya kurang baik gitu. Dan itu kan memang membuat saya
8: Saya tidak fokusnya tuh kenapa Jordan? Kalau di situ kan harus fokus benar-benar. Kalau memang pengen juara saya harus fokus nih. Nah, apa yang menyebabkan Jordan tidak fokus?
12: Saya tuh orangnya tuh gimana ya? Sebutannya slow starter gitu. Okay. Jadi kayak saya kalau mulai-mulai itu barisan mulai-mulai gitu kayak kalau belum masuk itu kan kayak masih pelan banget gitu. Yeah. Cuman pas sudah kayak babak kedua, sudah babak ketiga itu ya saya sudah merasa ya okay, memang saya sudah mulai melakukan yang lebih baik. Dan juga untuk menanggapi seperti apa yang tadi teman saya Tesco katakan soal mindset sih, memang pas mindset memang kalau soal secara itu sih cara berpikir saya memang saya awal grogi. Cuman saya itu fokusnya itu lebih ke result oriented gitu. Jadi kayak saya kalau melihat begitu itu saya bukan menakutkan kalau mereka kalahkan kita atau tidak, tetapi saya itu lebih takut kalau memang saya tidak memberikan yang terbaik gitu. Karena menurut saya itu ya kalau kalah selama mereka lebih jago ya pantas aja ambil aja gitu juaranya. Cuman kalau menurut saya ya setiap kali lomba itu hal pertama yang saya mencoba kalahkan itu adalah tantangan-tantangan yang sudah saya persiapkan sendiri di hati saya begitu. Jadi kayak kalau misalnya saya mau performanya saya sebaik ini ya saya biasa menilai saya berhasilnya atau enggak itu bukan cuma dari secara fisiknya itu juara atau enggak, tetapi bagaimana saya itu memenuhi ekspektasi saya begitu. Jadi ya gitu seperti itu.
8: Artinya soal itu semua dalam bahasa Inggris ya?
12: Iya.
8: Oke. Jadi penasaran nih sama contoh soalnya gitu. Contoh soalnya mungkin dalam bahasa Inggris apa contoh soalnya? Mungkin bisa satu atau dua soal gitu dalam bahasa Inggris. Saya penasaran juga nih sama contoh soal sama jawaban dari kalian berdua sampai bisa meraih juara satu. Mungkin bisa.
11: Kalau itu sih waktu lomba tersebut itu kita ada tiga babak. Babak penyisian pertama, penyisian kedua dengan final. Nah kalau babak penyisian pertama sama kedua tuh lombanya tuh lomba pengetahuan umum. Terus bentuknya dalam bentuk pilihan ganda. Kalau misalnya lomba udah sampai babak final tuh hanya tiga tim ya waktu itu yang masuk ke babak final. Itu kita disuruh membuat teks argumentasi.
12: Closing statement.
8: Dalam bahasa Inggris juga.
11: Dalam bahasa Inggris. Terus kita dikasih waktu berapa menit ya waktu itu, Jon?
12: Waktu itu 15 menit buat building.
11: 15 menit. Jadi ketika masuk ke babak, mungkin kalau contoh soal babak penyisian 1 sama 2 tidak perlu dijelaskan lagi. Soalnya itu ya kayak seperti soal-soal umum seperti itu kayak nama senyawa dari emas atau something like that gitu. Jadi seperti soal-soal pengetahuan umum IPA, ibu kota dari negara ini atau seperti itu. Tapi ketika sudah masuk ke babak ketiga itu kita melakukan closing, disuruh melakukan closing statement. Jadi nanti dari pihak panitia lombanya itu akan mempersiapkan beberapa topik dan topik tersebut nanti akan diacak kita dapatnya topik yang mana. Kalau tidak salah itu kita dapat topiknya tentang apa Jo?
12: Street vendors should be much more well facilitated by governments in school. Jadi kayak penjual atau pedagang-pedagang yang biasa berada di jalanan itu seharusnya lebih difasilitasi dan lebih dibantu oleh pemerintah di sekitar sekolah.
11: Jadi kita dapat topik seperti itu. Jadi topiknya tuh tentang pedagang-pedagang pejalan kaki yang berada di sekitar sekolah.
8: Jadi ditentuin topiknya tinggal kalian buat kayak narasinya begitu.
11: Jadi sudah jadi topiknya tuh beda-beda. Satu tim dengan tim yang lainnya tuh topiknya beda. Kemudian dalam 15 menit kita sudah harus buat tuh teks closing statement-nya yang nanti setelah dibuat akan langsung disuruh dipresentasikan. Kemudian itu kita waktu itu harus selesai dalam 3 menit kurang lebih ya waktu itu. 3 menit. Jadi kita harus membuat hal itu dan 3 menit. Jadi setelah 15 menit itu kita hanya tulis poin-poin apa aja yang mau kita bicarakan. Ketika sudah berada di atas panggung ya kita tinggal berbicara sesuai apa yang sudah kita topik-topik yang kayak oh nanti kita bahas ini nih, kita bahas ini, bahas ini. Setelah itu baru deh ditanya, setelah presentasi tersebut baru ditanyakan oleh para juri beberapa pertanyaan seperti itu.
8: Luar biasa sekali ya. Jadi makanya ini yang lagi dengerin ya, untuk adik-adik pelajar yang lainnya, kan kalau orang tua suruh belajar bahasa Inggris tuh belajar, supaya nanti kalau ada begini tuh terasa susah ya kan. Jadi kalau ikut suruh ikut kursus bahasa Inggris kan belajar ya. Kayak ini ya teman-teman dari SMA Avero saat ini yang sudah hadir. Gitu ya Pak Guru ya.
9: Iya.
8: Ya. Pak Guru memang di sekolah di Avero sendiri SMA Avero itu ada diterapkan pelajaran bahasa Inggris ya dari kelas 1 sampai kelas 3.
9: Iya, diterapkan.
8: Iya.
9: Bahkan ada juga pembelajaran yang jurus kayak tes bahasa Inggris, kayak TOEFL, IELTS gitu.
8: Itu diterapkan ya,
9: diterapkan di SMA Avero.
8: Dari semua ya kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Iya, Tesco dan Jordan ya. Apakah ada soal yang paling berkesan atau mungkin menurut kalian berdua tuh paling sulit pada saat final kemarin?
12: Sebenarnya kalau soal yang sulit-sulit banget ya tidak ada. Cuman maksudnya saya masih kadang-kadang terbayang-bayang di sekolah kita ada beberapa soal yang salah itu saya masih ingat bentuk-bentukan soalnya. Kayak contoh soalnya itu pertama kayak tentang maxim of quality gitu.
8: Yep.
12: Maxim of quality maxim of quality itu kan penuhnya suatu kayak pedoman yang ditetapkan oleh seseorang filosofer lupa namanya itu tentang cara berperilaku dan cara menyikapi dalam suatu hal itu. Tapi waktu itu tuh saya lupa isinya tentang apa, jadi pas ya ketemu soal itu ujung-ujungnya salah jawabnya itu kan. Itu pas babak pertama. Lalu juga itu kalau gak salah itu waktu itu ada soalnya tentang apakah benar atau salah maxim itu hanya berada dan hanya beroperasi di Asia Tenggara saja. Itu juga itu juga kita
11: penyesalan waktu itu. Lebih ke arah kita tuh kesusahannya di soal tentang maksimnya.
8: Maksim ya.
11: Kalau tentang pengetahuan umumnya masih bisa dikerjakan.
12: Okay. Tetap ada beberapa yang salah, cuman bisa lah.
8: Oke. Okay. Iya, ini Tesco menurut Tesco sendiri seberapa penting sih anak-anak muda sekarang atau pelajar sekarang itu diharuskan dalam belajar bahasa Inggris?
11: Oh, penting banget.
8: Mengingat sekarang itu kan segala sesuatunya harus dengan bahasa Inggris gitu ya.
11: Pentingnya bahasa Inggris ya. Menurut saya memang bukan menurut saya sih, menurut saya itu sebuah fakta memang. Kalau misalnya bahasa Inggris itu bukan adalah hal yang kita tuh mau pelajari atau tidak, tapi menurut saya sendiri bahasa Inggris itu adalah sesuatu kewajiban, hal yang memang harus kita kuasai. Even saya tidak bilang kamu harus jago bahasa Inggris, saya tidak bilang kamu harus pintar bahasa Inggris, tetapi at least you can speak in English in daily life, kayak bisa beberapa kalimat-kalimat sederhana, yang penting bisa mengobrol. Bahkan sebenarnya bahasa Inggris itu sendiri tidak perlu struktur grammar atau kata yang terlalu strict. Memang grammar dan vocabulary yang tepat itu diperlukan ketika dalam ujian sekolah, tes. Tapi kalau dalam praktek sehari-hari, even native speaker pun atau orang-orang yang memang bahasa ibunya bahasa Inggris, mereka tidak terlalu memedulikan struktur grammarmu betul atau salah. Yeah. Mereka tidak terlalu memperdulikan kamu tuh ngomong bahasa Inggrisnya pengucapannya betul atau salah. Tidak perlu. Nah, itu juga yang membuat saya merasa agak jengkel ya sama anak-anak muda bahasa Indonesia sekarang. Anak-anak muda sekarang yang kayak mereka tuh lebih ke arah mereka tuh bisa bahasa Inggris, tapi ketika seseorang orang lain mencoba berbicara bahasa Inggris, mereka lebih ke arah menghujat kayak pengucapanmu salah tuh, kayak apa grammar police, kayak pengucapanmu salah, bahasa Inggrismu strukturnya salah. Jangan gitu dong kan. Selagi mereka berusaha mencoba, ya kita pun harus support ya. Jangan seperti membuat diri kalau misalnya kalian tuh paling tahu segalanya. Tapi kalau memang tidak ada keinginan belajar bahasa Inggris sama sekali, ketahuilah kalau memang bahasa Inggris itu adalah jembatan ya, jembatan untuk menjembatani kita dengan dunia global, karena di mana-mana tuh pakai bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin sih. Tapi memang at least kalau nggak bisa bahasa Mandarin ya bahasa Inggris seperti itu.
8: Minimal bisa lah ya. Oke. Tapi cuma awalnya yes aja.
11: Karena saya juga kalau boleh jujur, saya baru belajar bahasa Inggris itu dari SMP. Karena SD itu saya tidak ada guru bahasa Inggris.
8: Belajar otodidak?
11: Otodidak.
8: Oke.
11: Jadi saya tidak les, saya tidak belajar di sekolah ketika SD, tapi ya tontonan yang saya tonton itulah yang mengajarkan saya.
8: Unik ya cara belajarnya Tesco ya. Ya ini perlu dicontoh. Saya kita mencontoh juga anak-anak sekarang itu ya. Bahkan mungkin karena YouTube bisa dibilang seperti itu, jadi mereka tuh lincah dalam berbahasa Inggris. Mungkin kita bisa belajar dari anak-anak yang PAUD ya, masih PAUD seperti itu ya. Oke, ini tertantang juga. Ya mungkin tips dari Jordan ataupun dari Tesco untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa?
12: Yang saya beri dalam tips ini mungkin saya kemas dulu. Pertama ya, motivasinya dulu.
8: Motivasi, okay.
12: Menurut saya bahasa Inggris itu kalau dibandingkan dengan bahasa lainnya, bahasa Inggris itu cenderung gampang ya, menurut saya. Karena bahasa Inggris itu walaupun strukturnya ribet, pronunciation-nya ribet, tetapi menurut saya hal-hal itu kan sebenarnya bisa diurus di belakang ya. Menurut saya itu bahasa Inggris itu seperti yang tadi teman saya Tesco bilang ya, itu grammar, pronunciation itu sebenarnya itu tidak terlalu penting ketika berbicara sehari-hari begitu. Jadi maksud saya itu bahasa Inggris itu jangan dianggap seperti kayak misalnya bahasa yang orang-orang di luar sana saja yang bisa, atau mungkin orang-orang terpelajar yang pintar-pintar banget aja yang bisa. Menurut saya itu sih mindset yang harus diterapkan, apalagi buat kalau mau belajar bahasa Inggris itu harus agak sedikit sok tahu sih memang. Yeah. Menurut saya sih harus bukan sok tahu gimana juga, tapi harus lebih keberani.
8: Iya, berani.
12: Karena bener, bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang memang pertumbuhannya itu paling pesat kalau misalkan dipraktekan, misalkan dilatihkan begitu. Lalu bahasa Inggris itu yang paling penting menurut saya adalah self analysisnya gitu. Jadi kayak menganalisa sendiri, misalnya meminta kritik atau saran dari orang lain bahkan juga bisa. Tetapi yang penting ada sirkulasi penggunaan bahasa Inggris yang digunakan, itu sangat membantu sekali dalam belajar bahasa Inggris. Iya, begitu menurut saya.
8: Oke, luar biasa ya. Saya mau ke Pak Guru lagi nih, penasaran sekali karena melihat Tesco dan Jordan ini memang bisa diacungin jempol gitu ya dalam berbahasa Inggris, dalam speakingnya. Nah, otomatis sebelum mereka berdua ini berkompetisi, ini latihan dulu di sekolah ya?
9: Iya,
8: latihan. Nah, mungkin apa tantangan apa ini yang paling besar setelah proses latihan? Terus bagaimana Pak Guru mengatasinya nih? Tantangan buat mereka berdua.
9: Kalau tantangan, sebenarnya belum ini ya. Karena mereka juga udah terlatih juga ya secara mental, jadi kadang tantangannya lebih kepada apakah mereka yakin gitu, dengan proses yang udah mereka jalanin gitu. Jadi pada saat sudah selesai nih proses jalanin, biasanya tuh pasti pertanyaan muncul, "Sir, saya bisa nggak ya?" gitu. Biasanya cuma lebih mencoba mendapatkan validasi bahwa apa yang mereka jalani sekarang enough gitu.
8: Yeah.
9: It's enough for you to compete, jadi
8: okay,
9: cukup untuk berkompetisi. Jadi itu aja mungkin lebih kepada mereka diyakinkan aja bahwa prosesnya tuh udah bagus, kamu udah ini, tinggal serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Iya, benar-benar memberikan motivasi kepada mereka berdua ya untuk lebih semangat lagi. Materi apa yang paling banyak difokuskan nih dalam pembinaan mereka berdua ini, peserta?
9: Kalau misalnya konteks perlombaan secara umum, kita banyak juga perlombaan di riset. Berarti biasanya kami memfokuskan bagaimana nanti mengajarkan metode-metode penelitian misalnya gitu, kuantitatif seperti apa sih gitu. Karena kami juga bahkan di kelas 12 ya, ujian prakteknya tuh berupa semacam mini skripsi gitu. Jadi mereka mempresentasikan apa yang berhubungan dengan sains misalnya. Itu kalau konteks secara umum di Averroes. Baik, kalau karena kita fokus di sains, maka biasanya risetnya berhubungan dengan sains dan teknologi. Kalau secara umum lainnya, misalnya kayak tadi Maxim, ya kita mencoba melihat dulu nih, kompetisi ini nih karakterisnya seperti apa. Jadi karakteris itu dipelajari dulu dan dilihat ada nggak dia punya kisi-kisinya. Kalau ada, kita pelajari. Kalau nggak ada, kita coba memprediksi kira-kira apa yang keluar dalam apa namanya kompetisi tersebut.
8: Iya, Mr. Mr. siapa tadi?
9: Aksa
8: sendiri materi apa yang diajarkan di sekolah?
9: Oh, saya merupakan guru bahasa Inggris.
8: Guru bahasa Inggris ya. Oh, iya. Yeah. Oke, jadi memang benar-benar memberikan suntikan motivasi untuk mereka ya, supaya mereka bisa begitu ya. Ya baik teman Produa, nanti setelah ini kita bakal bertanya-tanya lagi dan saya bakal baca di jalur WA Produa ya. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan balik lagi untuk season selanjutnya.

City.

jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: tiba, kita balik lagi yang pastinya masih di obrolan sore yang seru abis ya. Nanti saya baca di terakhir sebentar yang udah masuk ya. Sebentar kita masih tanya-tanya sama mereka berdua, sama Tesco dan juga ada Jordan di sini ya. Yang mau tanya-tanya boleh, tapi jangan coba-coba minta dong dua nomor HP. Tidak bakalan dikasih ya, Pak Guru tidak akan izinkan.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh dulu.
1: Fokus sekolah dulu
0: ya. Kadang-kadang kan ada yang suka iseng gitu ya, abis nanya-nanya boleh minta nomor HP-nya gitu ya. Yeah. Boleh, kalau untuk bimbingan belajar sih gak apa-apa ya. Oke, okay. Ini Tesco dan Jordan ya. Yeah. Kalian berdua ini memang dari kelas 1 sampai sekarang sampai kelas 12 ini memang beda kelas.
2: Ya, kita dari kelas 1 sampai kelas 12 beda kelas. Jadi Jordan ini dulunya sebenarnya kelas 1 bukan di SMA Veros.
0: Wow, dia pindahan. Oke.
2: Jordan ini dulu di SMA Agustinus.
0: Agustinus.
2: Ya, tapi ketika naik ke kelas 11, Jordan pindah ke SMA Veros. Tapi dari pindah memang kita berdua sudah beda jurusan, sehingga pas kelas 12 sudah ya beda kelas terus karena beda jurusannya.
0: Berarti kalian udah sering ketemu.
2: Iya, tapi
0: okay.
2: Memang walaupun Jordan ini murid pindahan, baru pindahnya di kelas 11, tapi kita berdua tuh udah kenalnya dari SMP, udah dari kelas berapa ya Jordan? Dari kelas 8. Tapi itu pun kenalnya sebagai musuh, bukan sebagai
0: kenapa bukan bisa?
2: Sebagai teman ya, karena
0: Jordan, apakah berawal dari kompetisi-kompetisi
2: iya,
0: seperti ini juga?
2: Oke. Okay. Jadi awal kita pertemu tuh ingat banget dulu tuh di lomba cerdas cermat yang dibikin oleh pemerintah Kota Sorong. Yep. Itu memang lombanya dibikin seluruh SMP Kota Sorong tuh harus ikut lomba itu, lomba cerdas cermat. Terus Jordan dulu karena sekolahnya di SMP Don Bosco, sedangkan saya sendiri dari SMP Negeri 3. Jadi kami bertemu lah sebagai musuh di situ. Dari situ itu pertemuan pertama kami. Terus saling berkompetisi. Lomba berikutnya ada lomba, ikut lagi, ada Jordan lagi. Ikut berikutnya, ada Jordan lagi. Jadi dua tuh musuh bebuyutan lah intinya di sini.
0: Iya, iya. Akhirnya ketemu lah, dua kali kalah ya. Oke. Akhirnya ketemu di Averos ya.
2: Giliran di Averos ketemu, malah jadi
0: tim
2: teman seperjuangan.
0: Luar biasa. Ini bisa kalian bikin dalam satu story ya, satu cerita ya. Oke, okay. Satu buku seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Ini cerita dari atau pengalaman dari Jordan dan juga Tesco ya, dan juga tentunya mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, dari Mr. Aksa terutama sebagai guru bahasa Inggrisnya ya. Mr. Aksa ya. Mungkin evaluasi yang diberikan kepada mereka berdua ini setelah mengikuti lomba tersebut.
1: Evaluasi pertanyaan kita tanya dulu perasaan mereka, entah itu juara atau tidak juaranya. Bagaimana perasaan mereka? Pastinya kalau juara pastinya senang, sedih. Kalau tidak juara sedih gitu. Kalau misalnya menang, kita juga tetap ada evaluasinya gitu. Menang, tanya perasaan. Paling dari perasaan itu kita bisa gali kembali. Misalnya tadi saya gugup sekali, Sar. Misalnya itu. Tapi alhamdulillah bisa ini. Gitu. Dari gugup itu apa yang kamu tahu? Kamu gugupnya di mana? Itu tiba-tiba keluar soal maksim, gitu. Nah, berarti kekurangan kita adalah memprediksi nih bahwa ini kan penyelenggaranya maksim nih, harusnya kan kita prediksi bahwa ada soal-soal kode maksim. Walaupun waktu itu kisi-kisinya nggak ada mengatakan maksim, cuma ada mapel-mapel umum gitu.
0: Okay.
1: Berarti itu salah satu evaluasi kami, walaupun dalam kondisi menang. Kalau kalah ya paling kami melihat kira-kira strong kami di mana, kekuatan kami di mana, dan harus ditingkatkannya di bagian mana. Gitu. Kelemahan pun kan pasti kita juga bahas. Tentunya mereka yang lebih banyak membahas. Kami guru lebih mencoba menggali tanya-tanya mereka, kira-kira apa yang salah saat itu. Gitu, seperti itu.
0: Oke. Iya, Mas Raksa, ini kan lomba ya. Yang diadakan oleh Maxim, lomba bahasa Inggris. Apakah ini Mr. Aksa sendiri melihat lalu mendaftarkan mereka, atau yang diadakan oleh Maxim dihubungi oleh Maxim?
1: Oh iya,
0: mungkin bisa diceritakan.
1: Okay, jadi ceritanya itu sekolah kami mendapatkan surat, dan surat tersebut ada logo Maximnya. Tetapi juga di situ ada partnernya, yaitu MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Guru Bahasa Inggris SMK. Okay. Di situ ternyata bagi sama dengan guru SMK Bahasa Inggris. Nah, di situ terima kasih juga buat Bapak Ibu guru di SMK Guru Bahasa Inggris telah menyambut kami yang sekolah-sekolah SMA untuk berlomba gitu. Dikirimlah surat ke kami dan diberikan kayak semacam informasi lomba ini seperti apa dan siapa dilaksanakan seperti itu.
0: Iya. Itu. Oke. Jadi langsung mungkin diinformasikan kepada murid-murid ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi memang tertantang ya Tesco sama jadi Tesco itu grup band ini ya, ini kita sorong. Tesco sama Jordan jadi tertantang ya. Iya, begitu mendengar langsung menghubungi gurunya atau kan gimana nih?
2: Kalau waktu itu sih Mr. Aksa sendiri yang langsung tanyakan, lomba ini mau ikut nggak? Terus kayak udah ikut aja gitu.
0: Iya. Seperti kata Mr. Aksak tadi ya, sudah tahu prestasi muridnya seperti apa, betul. Langsung ditawarin ya. Oke, saya balik lagi kepada mereka berdua ini ya, mungkin dari Jordan atau Tesco ya. Dukungan sekolah dan guru dalam mempersiapkan tim seperti apa? Ini dari hati mereka nih. Mungkin siapa duluan, silakan.
3: Saya aja duluan. Sebenarnya kalau dukungan dari guru ya ada, cuman kebetulan ini lomba Maxim itu salah satu dari berbagai macam banyak lomba yang memang pada masa itu kita ikuti. Jadi ya secara terpaksa ya memang tidak sepanjang proses tidak bisa dibimbingi secara full. Cuman ya kita berterima kasih sekali karena guru-guru selalu senantiasa menjaga kayak mengecek kami gitu, kayak menanyakan progres kami dan ya. Ya berterima kasih aja begitu karena ya kan walaupun kita lombanya kan berdua jadi lebih banyak koordinasi antara anggota tim. Cuman ya yang namanya didampingi oleh guru, yang namanya diberi pendapat oleh guru dan namanya dibimbing oleh sekolah ya kita merasa sangat berterima kasih dan ujung-ujungnya kan kita jadinya menang gitu.
0: Iya. Luar biasa ya. Ya, ini prestasi ini sudah pasti menjadi motivasi untuk mengikuti kompetisi berikutnya kah atau gimana? Udah menyerah atau pengen lagi ikut nih?
2: Kalau saya sih menurut saya malah saya merasa bosan ya kalau tidak ikut lomba. Jadi menurut saya lomba tuh kalau dalam bahasa saya sih taman bermain. Jadi kayak lomba itu bagi saya adalah tempat di mana saya bisa bersenang-senang, tetapi juga saya merasa tertantang kayak kalau ibaratkan nih dalam sebuah taman bermain ada seluncuran yang tinggi sekali kayak saya merasa tertantang tapi saya rasa pasti ketika melakukan hal tertantang tersebut saya akan merasa bersenang-senang, teriak, ketawa dan seperti itu sih dalam imajinasi saya.
0: Luar biasa ya, selalu ada cerita ya, yang membuat bisa menantang ini.
2: Jadi bahkan sebelum ikut lomba Maxim kan memang sudah sering mengikuti lomba-lomba sebelumnya, jadi seperti itu sih.
0: Iya, ini baru pertama kali diadakan ya di tahun 2026 ini ya.
1: Maxim baru pertama kali.
0: Oke, yang memprakarsai dari Maxim sendiri.
1: Iya.
0: Ini secara nasional ya?
1: Kalau nasional belum tahu keberlanjutannya seperti apa. Ini sepertinya masih di kalangan kota ya. Kalau nasional banyak melalui pusat prestasi nasional misalnya gitu.
0: Iya. Oke deh, kita nanya seputar cita-cita. Ya, Tesco, cita-cita Tesco ke depan apa nih? Bagaimana bahasa Inggris bisa mendukung cita-cita tersebut?
2: Kalau cita-cita ya, kok jadi bingung ya kalau ditanya cita-cita gini.
0: Kalau kecil kan ditanya jadi apa? Jadi pilot, jadi polisi.
2: Kalau kecil kan memang sering banyak kepikiran ya.
0: Iya.
2: Cuma seiring bertambahnya usia, ya makin sadar lagi diri saya ini sebenarnya kuat di mana seperti itu. Kalau saya sendiri karena memang dari dulu ya saya memang pengennya kuliah di luar negeri ya. Jadi memang saya sudah persiapkan apa saya yang harus kuliah di luar negeri. Tapi memang kalau misalnya pun pada akhirnya tidak bisa kuliah di luar negeri kan memang sebagai seorang manusia tuh kita harus punya banyak rencana. Tidak mungkin kita hanya punya satu rencana. Kita kalau bisa ada rencana tuh rencana A sampai Z tuh harus ada gitu. Jadi ketika satu rencana tidak bisa dijalankan, kita udah punya rencana lainnya nih. Oh, kita bisa pilih jalan yang lain gitu.
0: Ada cadangan ya.
2: Iya, betul. Jadi even kalaupun gak keterima di luar negeri, ya bisa aja lanjut kuliah di Indonesia. Kalau kait jurusannya sendiri, karena memang saya sebenarnya saya tuh tipe orang yang kalau dalam hal pelajaran maupun lomba-lomba saya memang lebih ke arah sains, tapi saya juga lebih orang yang suka bersosialisasi dan seperti public speaking dan lain-lain. Jadi kalau terkait jurusannya sih saya kayaknya rasa saya bisa di mana aja ya. Yang penting tidak kayak matematika teknik, oh kayaknya menyerah dulu.
0: Udah menyerah duluan ya, ya.
2: Karena memang itu bukan di bidang saya. Jadi kalau terkait jurusannya sih saya udah punya beberapa rencana. Kalau pertama sih saya pengennya ambil suatu hal yang berhubungan dengan kesehatan, tapi kesehatannya tuh gizi atau biomedis seperti itu. Kalau untuk ke arah rencana sosialnya, saya pengennya sih ambil hubungan internasional.
0: Luar biasa, wow, keren. Ini harus diikuti.
2: Banyak rencana.
0: Iya, harus banyak rencana. Nanti tinggal dipilih aja nih. Nanti besok-besok yang mana yang jadinya ya. Oke, kalau Jordan sendiri?
3: Sama kayak Tesco ya.
0: Ya, jangan sama mulu dong. Harus sendiri. Jadi mau jadi apa?
3: Ini okay. Banyak yang sama.
2: Oke. Okay. Kita memang banyak yang sama.
0: Banyak kesamaan
2: ini,
0: ya.
2: Makanya temanan.
0: Oke. Okay.
3: Saya juga ada impian untuk kuliah di luar negeri.
0: Iya.
3: Lucunya kan kita kan mencoba jalur beasiswa ya.
0: Betul.
3: Ini kita programnya juga program yang sama, batchnya batch yang sama di beasiswa.
0: Itu

0: rencana kedua saya untuk kuliah dalam negeri. Kalau soal jurusan sih, jurusan yang saya sediakan itu sebenarnya satu aja ya, beda dengan dia. Kalau dia kan jurusannya biomedis, nutrition gitu kan, gizi itu. Itu saya itu jurusannya yang saya mau pilih adalah teknik kimia, khususnya material science atau material engineering atau tidak, kayak pokoknya yang berkaitan dengan teknik kimia begitu. Nah, ya gitu sih.
1: Mister Aksa bangga dong, senyum-senyum aja nih dengan cita-cita dari Tesco dan Jordan ini ya. Pasti bangga sekali ya.
2: Saya jadi, saya sebenarnya juga fans mereka juga sebenarnya. Karena mimpi mereka tuh luar biasa dan etos kerja mereka, etos belajar mereka, saya sangat bersyukur. Jadi mereka betul-betul menunjukkan etos belajar yang kuat, walaupun dengan berbagai macam kegiatan ya, terutama tadi kegiatan beasiswa Garuda misalnya gitu. Alhamdulillah mereka jalani dengan tekun dan tidak mengeluh, alhamdulillah. Itu yang saya sangat bangga terhadap.
1: Masih muda ya, masih punya muda, semangat betul. Masih menyala-nyala ya. Dan itu harus dimanfaatkan, benar ya. Ya, ini karena kita dibatasi waktu juga, mungkin pesan Jordan dan Tesco kepada pelajar di Kota Sorong dan Papua Barat Daya supaya tidak takut mengikuti kompetisi. Karena ini udah punya prestasi tapi di seri kompetisi belum apa-apa udah enggak, tidak berani gitu. Oke. Ayo.
3: Oke. Untuk motivasi kepada para pelajar ya, terutama kita yang di daerah Papua, Papua Barat Daya Kota Sorong. Yang pertama, tentu saja jangan mau dianggap remeh. Karena saya udah ikut lomba nasional, terutama, dan saya juga pernah ikut lomba internasional waktu itu sampai ke Thailand. Dan memang saya rasa kita tuh sebagai orang di Papua masih dianggap rendah sama orang-orang lain. Karena ketika saya mengikuti lomba, bahkan yang lomba tingkat internasional sekalipun, saya banyak bertemu dengan anak-anak dari sekolah bagus, betul-betul dari sekolah, gak perlu sebut sekolahnya, tapi memang sekolah bagus di Jakarta, di Jogja, saya bertemu mereka semua. Dan pandangan mereka terkait kita orang Papua tuh kayak ketika tanya asalnya di mana, oh saya sekolahnya di Papua. Papua bisa ikut lomba kayak gini? Kayak saya rasa orang-orang di luar sana tuh masih menganggap rendah ya, masih mereka tuh belum tahu kalau ternyata anak-anak Papua tuh sebenarnya banyak. Kita tuh Papua itu bukan hanya di Averroes, tapi anak-anak Papua tuh banyak yang bisa dan berprestasi. Hanya saja kadang tuh tidak mau menunjukkan diri.
1: Betul.
3: Ya, jadi ketika sampai di sana saya melihat itu ya, saya sakit sebenarnya ya. Jadi mungkin pesan saya ya, jangan mau dianggap rendah. Kita tuh harus, iya, kita harus buktikan kalau
1: menunjukkan,
3: anak-anak Papua tuh bisa loh. Karena buktinya sendiri ketika waktu saya ikut lomba di Thailand itu, kita dari Indonesia waktu itu ada 9 tim. Ada 9 tim, dan ketika pengumuman juara, yang mendapat penghargaan utama dari 9 tim itu hanya tim saya.
1: Lomba
3: dari
1: apa itu, Tesco?
3: Itu lomba riset. Lomba riset. ASEAN Science Student Project Competition. Itu diadakan di Thailand tahun lalu. Jadi ketika saya ke sana itu 9 tim dari Indonesia, yang awalnya udah dipandang-pandang remeh, oh dari Papua gitu. Papua emangnya Papua bisa bikin kayak gini, emang dapat kayak gini dari mana? Ya saya masih menjelaskan, kita tuh dapat barang-barang kayak gini ya masih pesan-pesan online, karena memang di Papua sendiri belum ada nih material-material robotik kayak begini. Tapi karena kita pengen berinovasi ya, kita coba begitu. Walaupun memang mahal ya kalau pengiriman ke sini. Tapi ya namanya berinovasi, kenapa tidak?
1: Betul. Gitu.
3: Jadi ketika 9 tim itu dibacakan juara, ternyata yang juara penghargaan utama tuh yang dapat dari Indonesia tuh hanya tim kami, dan kita tuh satu-satunya tim dari Indonesia Timur waktu itu. Tapi puji Tuhan sampai ke sana dapat penghargaan utama.
1: Agak-agak sombong gitu ya sama yang ngomong-ngomong.
3: Papua bisa tadi nih. Kok kalian gitu. Jadi kayak ya jangan mau dianggap rendah lah. Kita tuh orang Papua bisa. Kembali lagi ke pikiran kalian sendiri, kalian tuh sebenarnya bisa, cuma kaliannya aja yang malas.
1: Iya, mungkin karena belum pernah kesini aja, jadi tidak tahu. Mungkin kalian pikir kotanya kecil atau gimana
3: masih,
1: gitu.
3: Mereka pikir tuh Papua masih hutan. Masih gitu.
1: Di Papua ada sabun tidak?
3: Betul.
1: Di Papua ada nasi tidak?
3: Seperti itu sih.
1: Hei, jangan salah ya. Itu kan harus banyak belajar. Oke, kalau Jordan sendiri?
0: Kalau saya sih, dari saya sih mungkin buat yang nonton ya, pesannya saya sih ada dua. Yang pertama itu terus mencoba. Ini sudah sering banget nih kedengaran, cuman saya mau nyatakan ulang karena ini kebetulan berkenaan dengan saya. Kalau

0: pebasket kan namanya, ada yang namanya Michael Jordan. Yep. Ya? Namanya Jordan.
1: Oh iya.
0: Oke, saya sebut juga. Itu dia ada beri kutipan I failed more times than you tried. Hmm. Jadi saya sudah gagal lebih banyak kali daripada kamu bahkan mencoba pun. Jadi hal kutipan-kutipan seperti itu sangat mengena kepada saya dulu itu, karena saya itu selalu jadi orang yang berpikir ya, apalagi dulu pas saya masih agak dini usianya, itu saya kan orangnya sangat gila, terobses dengan menang. Saya itu takut kalah begitu, saya takut mencoba hal-hal yang saya tidak bisa. Tetapi setelah saya mendengar hal-hal seperti itu dan mendengar saran-saran dan nasihat-nasihat dari orang di sekitar saya itu mulai menyadari kalau sebenarnya mengikut lomba itu bukan masalah menang kalah, dan bukan masalah seperti kayak cuman sembarang hanya untuk mengikuti lomba untuk bertumbuh. Sebenarnya lomba itu tidak jauh beda dengan hidup gitu, kayak sudah ada yang ditakdirkan jalurnya begitu. Jadi lomba itu seharusnya itu kayak ya diikuti yang kamu yakini kamu bisa, dan kamu usahakan saja sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya lomba itu memerlukan sesuatu yang seperti berupa kayak pengorbanan begitu. Sesuatu yang saya biasa ulangkan gitu sambil kayak mungkin saya ingat sebelum saya tidur itu, saya selalu bilang ke diri saya, coba sekeras-keraslah mungkin untuk selamatkan apa yang masih tersisa dari mimpimu. Jadi kan dulu itu saya mimpinya tuh banyak sekali gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, banyak dari mimpinya saya mungkin jadi kayak peneliti muda atau apa begitu, mungkin belum tercapai. Tapi setiap kali saya kepikiran begitu, saya terpikiran kata-kata saya sendiri, yaitu untuk mencoba menyelamatkan mimpi saya begitu. Karena banyak mimpi itu tidak bisa Anda capai, tetapi jika Anda berusaha sekeras mungkin itu pasti ada 1-2 yang ujung-ujungnya akan terwujud begitu. Dan juga kalau soal berlomba, berkompetisi, itu menurut saya lebih ke soal pengorbanan daripada ke soal bakat. Menurut saya, karena tidak ada menang kalau tidak ada usaha yang dilakukan. Jadi menurut saya itu hal yang terpenting dari lomba itu seberapa besar input masukan yang Anda beri pada lomba itu, supaya Anda bisa meraup keuntungan, menerima dampak dari usaha Anda.
1: Iya, intinya tantangan pada diri sendiri ya. Saya harus ikut begitu ya. Luar biasa sekali. Mungkin terakhir ya, sebelum saya statement closing ke Mr. Aksa ya, ini harapan kalian berdua untuk dunia pendidikan ya kan, khususnya pengembangan kemampuan bahasa Inggris di sekolah-sekolah seperti apa?
0: Menurut saya seperti yang saya bilang tadi sih, Inggris itu ya sekarang sudah sering banget diterapkan di kurikulum pendidikan maupun dimanapun itu di Indonesia. Cuman menurut saya Inggris itu masih agak terlalu kayak dimistisasi begitu. Jadi kayak belajar Inggris buat apa, atau misalkan kayak orang masih banyak bilang bingung belajar Inggris tuh sebenarnya tujuannya buat apa sih, kan sudah ada kayak Google Translate, sudah ada fitur-fitur yang memudahkan hidup sehingga sebenarnya bahasa Inggris itu tidak terlalu penting. Atau kayak misalkan orang banyak yang beranggapan kalau bahasa Inggris tuh susah banget begitu, kayak ngapain buang-buang waktu bahasa Inggris. Menurut saya itu kan bagian juga dari dampak kalau bahasa Inggris itu cuma dibuat kayak suatu pelajaran di buku-buku yang dipajang di sekolah, yang biasanya orang-orang itu jadi takut sama halnya kayak matematika, karena rata-rata mereka lebih malas berusaha di situ karena kan hal yang lebih baru ya, dan nilai-nilainya lebih jelek, dan hal seperti itu kan bergelinding terus ke bawah, snowball. Betul. Begitu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat saya sesali, dan harapan saya bagi pendidikan terutama mengenai bahasa Inggris ke depannya itu lebih dioptimisasi lagi, lebih dibantu lagi, lebih merangkul lagi menurut saya, karena bahasa Inggris itu selainnya seperti pelajaran lain sebenarnya cukup penting buat kehidupan.
1: Betul ya, kalau tidak dicoba sekarang kapan lagi gitu ya. Jadi ini tantangan, harus mencoba. Kalau tidak mencoba kita bakalan tidak bisa.
2: Betul.
1: Tesco benar ya.
2: Betul.
1: Ada yang mau ditambahkan atau?
2: Setuju.
1: Oke. Udah?
2: Ya.
1: Oke, itu berarti setuju dengan apa yang sudah katakan oleh ya.
2: Sepadam.
1: Ya, mungkin statement closingnya kita langsung aja ke Mr. Aksa ya. Mungkin pesan apa yang ingin Mr. Aksa sampaikan kepada siswa yang ingin mengikuti lomba cerdas cermat bahasa Inggris di masa mendatang nantinya nih?
3: Oke, pesan saya mungkin ada dua. Yang pertama itu explore more, because we have many chances, we have many things that haven't been explored ya. Jadi dengan internet ya beda dan zaman kita dulu yang kita terbatas dengan informasi. Sekarang tuh bahkan ilmu gratis banyak banget gitu. Bahasa Inggris ya, bahkan bisa otodidak gitu. Jadi Jadi menurut saya explore more lah gitu. Banyak-banyakkan explore beasiswa, banyak banget tuh kalau dieksplor. Bahkan adik saya sendiri kalau misalnya tanya-tanya saya tentang beasiswa bilang banyak tuh, kamu coba explore deh. Apalagi Instagram gitu. Karena biasanya kan apa ya? Kayak YouTube itu kan di TikTok tuh malah digunakan hanya sebagai killing time biasanya itu anak-anak sekarang bilang gitu. Kenapa enggak digunakan untuk mencoba meningkatkan kualitas lagi gitu, karena pada akhirnya ini terbuka nih kompetisi sekarang, bahkan yang dari luar pun bisa menempati kita punya posisi di Sorong, yeah. Gitu, jadi kita juga perlu meningkatkan kualitas,
1: apalagi terbantu dengan adanya AI sekarang ya.
3: Iya, yeah, betul,
1: iya, yeah, gitu. Itu bisa membantu kita supaya bisa belajar lebih dimudahkan lagi,
3: betul,
1: iya.
3: Dan yang kedua, do your best. Kenapa? Karena pada akhirnya kan mistakes happen gitu, jadi tidak perlu khawatir suatu saat mistakes itu happen gitu. Karena mistakes happen kita nggak bisa kontrol, jadi ya udah do your best aja gitu. Itu sih mungkin dari saya gitu.
1: Ya baik, terima kasih banyak ya untuk Jordan Joshua Teguh dan Tesco Aditya Pariyama. Saya harus baca nih, gak takut salah sebut lagi namanya ya. Ya juga Mr. Aksa atas waktu yang sudah diberikan, juga inspirasi yang telah dibagikan kepada teman-teman ya, teman Padua RRI Sorong. Prestasi ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin dan semangat belajar ya, pelajar di Papua Barat Daya mampu bersaing dan meraih prestasi yang membanggakan ya. Oke, semoga keberhasilan SMA Veras Kota Sorong menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan khususnya dalam bahasa Inggris, dan tentunya berani untuk berkompetisi di berbagai ajang. Sampai jumpa di dialog sore berikutnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian berdua. Tetap semangat ya. Semoga prestasinya semakin oke ke depannya. Pak Mr. Aksak, terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih juga.
1: Kita akan untuk waktunya di Studio Program FM. Mungkin kalau besok-besok dari Averas berprestasi lagi, mungkin juara kita bisa undang kapan-kapan lagi.
3: Insyaallah.
1: Ya, baik, terima kasih banyak ya untuk teman Pro 2 juga. Terima kasih. Next time kita akan hadir di dialog sore Pro 2 dengan narasumber yang berbeda. Tentunya tetap bersama Pro 2 FM 96,7 teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, selamat sore kembali teman Pro2. Kita baru saja tadi mengikuti dialog sore yang seru sekali bersama siswa-siswa yang berprestasi dari SMA Averos Kota Sorong ya. Ada Tesco yang murah senyum dan Jordan yang lebih murah senyum lagi. Mr. Aksa juga lebih murah senyum lagi ya. Iya, semuanya murah senyum ya. Ya pastinya kalau nonton linknya mereka bertiga senyum terus ya. Oke, senyum karena memang apa hasil yang mereka dapatkan itu sangat-sangat membanggakan begitu ya. Baik pribadi mereka maupun pihak-pihak yang lain, pihak keluarga dan juga pihak sekolah pastinya ya. Makanya Pak Mr. Aksa juga tersenyum ya. Oke, terima kasih ya buat adik-adik kita yang luar biasa yang berprestasi dari SMA Averos Kota Sorong. Ya pasti kawan-kawan kita bisa undang lagi ke RRI ya. Karena mereka ini sibuk sekali, banyak kegiatan sekolah ya, mengikuti event ini, event itu. Jadi memang saya menghubungi mereka itu dari bulan lalu ya. Cuman karena kesibukan-kesibukan mereka, ada kegiatan, kemudian kemarin mengikuti apa? Mengikuti lomba itu ya, debat MPR RI ya, kemarin sempat ikut juga. Jadi ya apa namanya, susah sekali untuk apa menghubungi mereka, jadi harus super super sabar. Sampai akhirnya saya kemarin dihubungi oleh Mr. Aksa ya, guru bahasa Inggris mereka sekaligus sebagai guru pembimbing mereka, teman Pro2. Oke, ya pastinya ini menjadi motivasi juga ya, menjadi motivasi untuk anak-anak muda ya di Kota Sorong, supaya bagaimana kalian bisa ya, bisa seperti mereka, bisa berprestasi, bisa bikin bangga orang tua, terutama sekolah gitu ya, dengan prestasi yang kalian punya. Ya sebenarnya kemauan itu seperti tadi ya, tidak harus ya, kalau misalnya kita harus buka buku setiap hari kayaknya malas juga ya, tapi dengan menonton ya seperti tadi si Tesco agak-agak unik juga ya, dia belajar, cara belajar dia tidak suka terlalu baca buku dan tidak suka terlalu belajar, tapi dengan menonton ya, nonton ya ada kaitannya dengan pelajaran dan itu sudah bisa dia tangkap, dan yakin-yakin aja bahwa dia bisa mengikuti kompetisi tersebut, dan ternyata mereka berdua ini menang, teman Pro2 ya.

Iya, ngomong-ngomong tentang 4 pilar ini ya, 4 pilar MPR RI ya, dimana memang kemarin tuh sebanyak 9 sekolah di Papua Barat Daya ini sudah dipastikan lolos seleksi dan akan bersaing dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat kabupaten kota 2026 ini ya. Jadi memang kegiatan tersebut diikuti juga oleh mereka ini ya, tapi belum beruntung aja, tapi bisa, mereka bisa, cuman ya itu dia teman padua ya. Ya mungkin dalam satu kompetisi itu kan ada yang kalah dan ada yang menang gitu ya. Memang kegiatan ini menjadi ajang untuk bisa bagaimana menguji pemahaman belajar mengenai nilai-nilai kebangsaan kemarin itu sudah digelar tanggal 18 Juli di IMAS Hotel and Convention Center ya. Jadi memang sekolah yang lolos berhasil lolos ya, ini dari SMA Negeri 3 Kota Sorong, kemudian SMA atau SMAS Averos Kota Sorong, MAN Kota Sorong, SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, juga SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong, SMK Muhammadiyah Aimas, kemudian SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, SMA Negeri 2 Kota Sorong, dan SMK Negeri 2 Sorong, Kawan Kedua. Jadi acaranya diawali dengan pembukaan sudah pembukaan pada waktu itu pagi, kemudian babak finalnya berlangsung mulai jam 2 siang ya atau 14.00 kemarin juga masyarakat menyaksikan jalannya perlombaan melalui siaran langsung di akun @

Dan yang pastinya melalui kompetisi ini, teman Pradua, ya, para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap 4 pilar MPR RI sekaligus bisa menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan, dan juga rasa cinta tanah air di kalangan generasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Perdua akhirnya sampai di sini sudah. Saya Tika menemani Teman Perdua ya. Terima kasih sudah bersama saya dari jam 11 tadi hingga sudah lewat 5 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Tika pamit ya. Setelah ini Teman Perdua akan ditemani oleh Rama sampai tuntas nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan mungkin.

Teman berdua, baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Rama bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman berdua didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah salat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa Islami.

0: on Produer FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Apa kabar? Semoga malam hari ini tetap semangat terus ya dalam berbagai macam aktivitas yang sedang teman Pro 2 lakukan. Buat yang belum makan, makan cepetan teman Pro 2. Karena ya, makan malam jadi salah satu makan yang pastinya ini sih bisa menstabilkan metabolisme tubuh. Selain itu juga makan malam ini bisa jadi makan yang penting bagi kamu yang kerja, yang punya shift malam kayak Rama teman Pro 2 ya, supaya tambah semangat. Tapi makan malam jadi tidak bagus ketika kamu makannya terlalu malam, karena logikanya tubuh harus beristirahat ketika pikiran atau otak dan pencernaan tetap harus bekerja, kan tidak bagus, atau bahkan mungkin bisa mengganggu tidur atau kualitas tidur teman Pro 2 semua ya. Jadi tetap harus makan tepat waktu ya. Di jam segini boleh lah, jam 8 paling mentok teman Pro 2 makan terakhir, makan malam terakhir ya, supaya 2 jam lah untuk bisa mencerna makanan. After itu kamu bisa tidur di jam 10 supaya besok bisa bangun pagi lagi teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua, dan Rama hadirkan informasi ini untuk kamu. Rama pilih informasi tentang quiet cracking teman Pro 2 ya. Dimana dunia kerja modern tidak hanya menuntut produktivitas tinggi, tapi juga kemampuan menjaga kesehatan mental. Nih, banyak karyawan yang terlihat tetap bekerja seperti biasa, padahal secara perlahan mulai kehilangan semangat, motivasi, dan keterikatan dengan pekerjaannya. Kondisi ini yang dikenal sebagai quiet cracking, teman Pro 2 ya. Menurut Knapp and Up, quiet cracking adalah kondisi ketika karyawan mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan kerja secara bertahap akibat rasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Ada beberapa tanda-tanda kamu mengalami quiet cracking. Yang pertama, semangat kerja terus menurun, lalu merasa tidak terhubung dengan pekerjaan, mengalami kelelahan mental berkepanjangan, yang dimana ini tanda-tanda teman Pro 2 ya. Penyebabnya biasanya itu adalah kurangnya apresiasi dan dukungan dari perusahaan, kesempatan berkembang yang terbatas, beban kerja yang tidak seimbang. Itu adalah beberapa hal yang ternyata bisa membuat orang kena quiet cracking. Nih semoga saja HRD atau para bos-bos perusahaan lagi dengar siaran Rama, sehingga bolehlah ya lebih diperhatikan nih ya karyawannya supaya nggak kena tanda-tanda quiet cracking. Buat kamu yang quiet cracking, Rama nggak tahu sih mau bagaimana ya. Yang jelas mungkin punya motivasi lain lah ya, buat kalian tetap semangat bekerja. Misal saja mungkin ada kredit kah, ya kan teman Pro 2. Mungkin ada juga tanggungan kah yang membuat kamu harus terus bekerja, ya kan teman Pro 2. Atau carilah alasan lain, mungkin suka kerja di kantor itu karena komputernya bagus kah, atau apa gitu teman Pro 2 ya, supaya nggak kena quiet cracking.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rama punya informasi buat kalian semua nih tentang cara cek sisa usia iPhone dan Android dengan mudah. Hah? Lo baru tahu juga ternyata ada usia iPhone dan Android ya. Nih teman Pro 2, kita cari tahu saja ya teman Pro 2 ya. Ternyata usia handphone bukan sekedar beberapa tahun sejak perangkat itu dibeli atau dipakai. Secara teknis, usia handphone merujuk pada dua hal, yakni usia produksi atau tanggal rilis dan masa dukungan resmi yang diberi oleh pabrikan. Setiap handphone memiliki batas usia pakai atau semacam tanggal kadaluarsa yang menjadi patokan seberapa lama ponsel ini masih mendapatkan pembaruan atau update agar perangkat tetap nyaman digunakan sehari-hari. Kondisi ini dikenal sebagai tanggal end of life, tapi sangat sedikit pengguna yang menyadari kapan hal itu akan terjadi kepada ponsel yang kita punya. Nah, untuk cara ceknya teman Pro 2 ya, di mana itu buka setting general about, salin serial number atau catat nomor tersebut, buka browser, kemudian kunjungi situs Apple, itu untuk iPhone ya, terus kunjungi situs Apple, check coverage, Apple check coverage, coverage teman Pro 2. Masukkan nomor seri beserta kode captcha, lalu klik continue. Periksa informasi valid purchase date, kurangi 1 tahun dari masa berakhirnya garansi untuk mengetahui perkiraan tanggal pertama kali iPhone kamu diaktifkan. Dan cara cek sisa umur HP Android, buka menu pengaturan atau setting untuk mengetahui model HP kamu, kunjungi situs endoflife.net, endoflife, ENDOFLIFE titik atau dot DATE, dead. Pilih device dan lanjut merek HP milikmu, contoh Samsung, kemudian cari security update smartphone milikmu. Dengan begitu kalian tahu masa usia handphone teman Pro 2 semua ya. Kira-kira mau cek juga deh, kira-kira berapa tahun lagi ya handphone Rama teman Pro 2 ya.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kau tiap bulan begini terus bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya. Betul. Seperti biasa di 1 jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: today. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja
1: mau. Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan asik bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Silat. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh itu, katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Sebenarnya kamu kembali di FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini. Nah, teman Pro 2, Rama punya sebuah kisah inspiratif buat teman Pro 2 semua, di mana ini adalah sebuah kisah dengan judul Tetesan Air Yang Dapat Melubangi Batu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produeva FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pod FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
5: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Teman Pro 2, dengan mengulangi irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 21 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Kami akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 22 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Produer ini seorang teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Radua. Di pagi hari ini ditemani sama Rian pastinya. Di jam 5 ya teman Radua. Di edisi hari Rabu di tanggal 22 Juli tahun 2026. Dan tentunya di pagi hari ini seperti biasa Rian mengucapkan selamat pagi. Pagi buat kamu yang sudah bangun, sudah siap-siap untuk mulai aktivitas, mandi ataupun sebagainya di pagi hari ini teman Radua. Oke, di pagi hari ini di jam 5 itu pastinya ada segmen jazz musik sampai dengan di jam 6. Nanti di jam 6 nanti ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu. Nanti di jam 7 ke jam 8 itu ada informasi nasional teman Radua. Oke teman Radua, yang pastinya semangat menjalani aktivitas di pagi hari, di subuh hari ini yang masih gelap. Hati-hati ya buat kamu yang lagi mobile, mungkin apalagi pakai motor ya. Kalau sendirian ya mungkin bisa ajak teman kamu untuk pulang mungkin, atau mungkin pergi. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan kepada kamu teman Radua. Oke, segmen jazz musik kita mulai dari lagunya Nona yang berjudul Roller Blade.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Boy, boy.
4: Apa Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
4: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
3: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
5: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Radua di pagi hari ini, teman Radua dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id, di mana info Radua yang pertama, sutradara film harusnya horor Reza Arab membagikan pengalaman unik saat menjalani proses syuting film. Momen seru tersebut terjadi bersama Lula Lahva, di mana proyek film horor ini menghadirkan banyak sekali tantangan menarik. Bagi Arab, semua pemeran berusaha untuk tampil secara sangat maksimal sekali. Arab menceritakan suasana lokasi pengambilan gambar yang sangat menakutkan. Namun kebersamaan mereka membuat suasana menjadi terasa sangat cair.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, timnas Argentina nampaknya sedang terkena ucapan pepatah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Usai laga final Piala 2026 setelah kalah 1-0 dari Spanyol, Argentina kini terancam terkena denda dan sanksi skorsing FIFA akibat ulah Leandro Paredes.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya yang terakhir, Marvel Studio merilis trailer perdana film Avengers Doomsday pada Senin 20 Juli 2026. Trailer sekaligus menghadirkan Reuni Thor dan Captain America, sekaligus memperkenalkan Dr. Doom sebagai ancaman baru. Trailer berdurasi sekitar 2 menit tersebut mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame, di mana cuplikan tersebut sebelumnya hanya diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon pada April 2026.

0: Demikian info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong Teman Radua. So Teman Radua, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Selamat pagi teman Radua. Terima kasih buat kamu yang baru bergabung ataupun yang baru stay di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Bagaimana pagi hari ini? Cerah teman Radua? Iya cerah pastinya ya, karena mungkin masih pagi sekali di jam 6 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kalau cerah kita harus semangat, semangat teman Radua di pagi hari ini. Dan tentunya teman Radua seperti biasa di jam 6 ini sampai dengan jam 7 itu ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Radua. Di mana informasi Papua Barat Daya kita mulai dari yang dimana Sekda meresmikan TK Negeri Binaan Gabungan Organisasi Wanita di Sorong Selatan teman Radua. Jadi penjabat sekretaris daerah Agustinus Wamafma meresmikan TK Negeri Binaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Jadi kegiatan peresmian tersebut itu berlangsung di Kampung Ani, Teminabuan, Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Di mana Sekda Agustinus dalam kesempatan itu mengatakan, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal dari pembangunan sumber daya manusia. Maka tersebut menjadi usia emas dalam pembentukan karakter mental dan kecerdasan anak. Jadi menurut Agustinus, langkah tersebut sebagai upaya nyata gabungan organisasi wanita dalam membina dan menghadirkan TK Negeri sebagai kepedulian kaum perempuan di Sorong Selatan terhadap masa depan generasi bangsa. Jadi kolaborasi pemerintah dan gabungan organisasi wanita di Sorong Selatan itu menunjukkan bahwa pembangunan butuh sinergi yang kuat teman Radua. Tentunya dengan status TK Negeri Binaan itu diharapkan tata kelola semakin baik, fasilitas sekolah semakin memadai, dan kualitas pembelajaran semakin meningkat. Agustinus juga minta agar para guru dan tenaga pendidik melaksanakan tugas dan dengan kasih sayang, sehingga anak-anak memiliki rasa takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan cinta terhadap tanah air. Itu tadi informasi awal yang memulai di jam 6 ini teman Radua lewat 23 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut pastinya dengan lagu-lagu asik yang bisa membangkitkan mood kamu di pagi hari ini teman Radua.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: FM.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Selamat pagi, teman Pro

Hati-hati teman Rodua buat kamu yang lagi berkendara di pagi hari ini ya. Apalagi kendaraan sangat padat, banyak yang beraktivitas kayak kerja, sekolah, ataupun kuliah di pagi hari ini teman Rodua. Buat kamu yang belum berangkat kerja, jangan lupa pakai helm. Kamu terdapat tilang pagi-pagi toh, jadi pakai helm teman Rodua. Itu juga buat keselamatan kamu pastinya. Oke, masih di informasi di seputaran Papua Barat deh ya, yang tentunya masih sama dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Radua, di mana Wali Kota Sorong Septunus Lobat bersama Wakil Wali Kota Sorong Haji Ansar Karim, terus ada Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi R. Laku, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Oto Ilahalau, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sorong, di mana mengunjungi lokasi kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Kelasur, Distrik Sorong Kota, di mana untuk melihat langsung kondisi warga terdampak sekaligus menyerahkan bantuan, di mana kunjungan tersebut itu di hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Jadi kebakaran yang terjadi pada hari Senin di tanggal 20 Juli 2026 pada malam hari itu mengakibatkan terbakarnya 10 unit rumah dengan jumlah 22 kepala keluarga atau sebanyak 102 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 31 anak usia sekolah dan 4 bayi yang turut terdampak. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sorong menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami warga. Wali Kota Sorong menegaskan bahwa pemerintah Kota Sorong akan terus memberikan bantuan dan mendampingi kepada warga terdampak agar dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Sorong terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Wali Kota Sorong menghimbau seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah di sekitar rumah tanpa pengawasan teman Radua. Menurutnya Kota Sorong saat ini itu sedang memasuki musim angin sehingga maksudnya api dapat dengan mudah menyebar dan memicu kebakaran yang lebih besar. Dimana dia juga mengingatkan ataupun mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga lingkungan sekitar demi menciptakan Kota Sorong yang aman, nyaman, terbebas dan resiko, maksudnya terbebas dari resiko kebakaran ya teman Radua. Dan pastinya tadi Wali Kota Sorong itu mengimbau ya masyarakat agar tidak membakar sampah di sekitar rumah tanpa pengawasan. Apalagi kayak tadi malam juga, kemarin malam itu ada apa ya, kebakaran juga teman Radua, katanya di belakang Kodim di hutan sana mungkin ada yang bakar sampah, atau mungkin tidak disengaja mungkin, atau mungkin disengaja teman Radua. Oke teman Radua, masih banyak informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya bakal saya update buat kamu di pagi hari ini. Kita lanjut pastinya dengan lagu-lagu asik dan pastinya bisa membangkitkan mood kamu di pagi hari ini teman Radua. Ada lagunya BTS yang kemarin tampil di Piala Dunia 2026 dan tentunya membawakan lagu Dynamite teman Radua.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

City. Para dançar.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, dan pastinya kamu yang lagi di jalan, lagi menuju perjalanan, menuju tempat yang dituju teman Pro 2, ya mungkin ke sekolah, tempat kerja, ataupun kuliah, ataupun ke rumah dari pasar mungkin. Pastinya hati-hati, fokus dah dalam berkendara teman Pro 2. Di pagi hari ini tuh sangat padat ya, di depan kantor di Sorong saja suka yang macam orang banyak yang lewat ke teman Pro 2, tapi itu normal sih. Oke teman Pro 2, jangan lupa juga untuk sarapan pagi di hari ini ya, dimana sarapan itu adalah awal yang baik untuk memulai hari teman Pro 2, dimana setelah tubuh kita itu beristirahat semalam, kita itu membutuhkan energi agar tetap fokus dan bersemangat menjalani aktivitas. Jadi sarapan yang sehat itu tentunya dapat membantu meningkatkan konsentrasi kita, menjaga daya tahan tubuh kita, serta membuat kita itu lebih produktif saat bekerja, belajar, maupun beraktivitas di luar rumah. Jadi tidak perlu mewah sih teman Pro 2 menurut saya, yang penting bergizi dan seimbang. Misalnya kayak nasi atau mungkin roti sebagai sumber karbohidrat, terus ditambah telur, ikan, atau mungkin tempe sebagai sumber protein, serta pastinya minum air putih teman Pro 2, dan juga buah mungkin di pagi hari ya, untuk melengkapi kebutuhan tubuh kita. Dan teman Pro 2, jangan biasakan ya, kamu itu berangkat dengan perut kosong, yang mungkin bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk sarapan, karena tubuh yang sehat itu berawal dari kebiasaan yang sederhana teman Pro 2. Kalau memang tidak sempat mempersiapkan karena mungkin bangunnya telat, ya mungkin bisa beli ya di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang jualan-jualan teman Pro 2, apalagi yang depan Bandara Deo itu ada sarapan pagi sehat ya. Itu kayaknya menunya kukus-kukusan teman Pro 2, kayak ada ubi, jagung, dan masih banyak pisang kukus juga ada. Waduh, itu kayaknya sehat sekali sih. Tambah telur lagi, boh mantap.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pada suatu ketika,
11: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
12: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
10: Beberapa hari kemudian.
12: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
11: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
10: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
9: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

2. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Di informasi nasional teman Radua sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur, yang dimana Bapak Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara prasetya perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Padahal dimana hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi. Jadi Prasetyo Hadi menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja TNI Polri itu merupakan agenda rutin kenegaraan, di mana hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Dalam upacara tersebut, lebih lanjut Prasetyo Hadi itu mengungkapkan yang dimana kepala negara akan memimpin langsung pengambilan sumpah dari para perwira remaja. Setidaknya diperkirakan itu sebanyak 1.500 calon perwira remaja yang akan mengikarkan sumpah prajurit teman Radua. Jadi diketahui sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga telah melantik dan mengambil sumpah dari 2.000 perwira remaja pada tahun 2025. Momen ini menjadi harapan akan masa depan bangsa di tangan para perwira muda TNI dan Polri teman Radua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Tadi lagunya The Massive yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Ya mungkin ada beberapa teman Redua yang merayakan hari ulang tahun di hari ini, tepatnya di tanggal 22 Juli 2026. Pastinya selamat ulang tahun. Semoga di usia yang baru diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah. Pokoknya semualah menyertai kamu teman Redua. Oke teman Redua, masih di informasi nasional menemani kamu di pagi hari ini teman Redua. Teman Redua, yang dimana pihak istana merespon sorotan masyarakat mengenai gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dodi Hanggodo yang dinilai tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan ada evaluasi atas sorotan dari publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Dodi. Dimana kendati demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu bilang bahwasanya Menteri Pras menegaskan berbeda antara evaluasi kerja menteri dengan tata gaya komunikasi. Begitu pula parameter yang digunakan berbeda antara evaluasi kinerja dengan berkenan karakter teman Redua. Menteri Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo rutin melakukan evaluasi kepada para menteri, wakil menteri dan pejabat negara. Evaluasi terkait kinerja dan sinergi antara kementerian. Sebelumnya Menteri Dodi menegaskan dirinya adalah warga Jawa Timur dengan gaya bicara selengean. Namun jika acara formal, ia memastikan akan serius dalam berbicara atau menyesuaikan dengan situasi tersebut. Jadi selengean bukan bahasa baku, namun gaul teman Redua. Dimana mengutip dari berbagai sumber, selengean berarti terkesan urakan, tidak rapi, cuek dan serampangan.

Dan teman kedua, itu tadi informasi nasional yang menemani kamu. Tentunya sampai dengan di jam 8 masih banyak informasi yang bakal saya update di pagi hari ini. Dan pastinya kamu yang sudah sampai di kantor, selamat bekerja. Dan buat kamu yang sudah di sekolah ataupun kampus, selamat menuntut ilmu di pagi hari ini teman Radua. Ingat, jangan lupa sarapan teman Radua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

informasi nasional di pagi hari ini yang terakhir teman berdua sebelum kita masuk di jam 8, di mana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada hari Senin di tanggal 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah Badan Gizi Nasional mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat itu lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurutnya Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan dan tentunya juga berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Dia menambahkan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pembenahan program tersebut. Agustina mengatakan pembenahan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. BGN menargetkan bantuan pangan bergizi semakin tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia, teman Radua. Itu tadi informasi akhir di informasi nasional yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Radua.

Oke teman berdua, jangan kemana-mana. Nanti di jam 8 itu ada informasi hiburan yang tentunya menemani kamu dalam bekerja. Dan lagu-lagu enak pastinya saya putarkan buat kamu di pagi hari ini teman berdua, di jam 7 lewat 59. Kurang lebih 1 menit lagi ya, jam 8. Jadi pasti buat kamu yang mungkin masih di jalan menuju kantor, fokuslah dalam berkendara, ataupun yang lagi mobile, lagi cari rezeki di pagi hari ini teman Radua. Ada lagunya Nona teman Radua yang lagi viral, yang berjudul Roller Blade.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Kenapa teman Radua banyak musisi itu merilis lagu di tengah malam di hari Jumat? Jadi ada sebuah cerita di balik Global Release Day, teman Radua. Jadi di banyak negara hari rilis musik itu baru itu adalah di hari Jumat. Jadi hari rilis musik baru itu di hari Jumat, teman Radua. Nah, karena itu banyak label atau agregator itu memilih merilis lagu tepat pada pukul 00:00. Jadi saat hari tersebut itu dimulai, teman Radua. Bahkan nih, platform seperti Spotify itu memperbarui playlist editorialnya.

benar berpengaruh itu belum ada rumus pasti ya teman Radua. Namun banyak pelaku industri itu percaya bahwa lagu yang hadir lebih awal itu memiliki waktu lebih panjang untuk dipertimbangkan masuk playlist, dibagikan di media sosial, mengumpulkan streaming, mendapatkan perhatian dengan media di luar, dan tentunya masih banyak lagi teman Radua alasan-alasan mengapa mereka itu merilis lagu di awal waktu, tepatnya di pukul 00 atau di jam 12 malam. Nah, tentunya dengan itu semakin cepat lagu ditemukan, semakin besar peluang juga membangun momentum teman Radua. Dan namun pada akhirnya jam rilis itu hanya membuka pintu ya, dan selebihnya itu perjalanan lagu ditentukan oleh banyak hal, bagaimana dia itu dipromosikan, dibagikan, diputar sampai dengan akhirnya menemukan pendengarnya teman Radua.

0: 02.
1: Halo.
2: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Radu FM teman terbaik kamu. Teman Radu, Spotify itu mengonfirmasi telah menghapus lebih dari 75 juta lagu spam dari platformnya dalam 12 bulan terakhir teman Radu. Dimana langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas katalog musik sekaligus melindungi ekosistem kreator dari penyalahgunaan teknologi AI. Apalagi sekarang itu buat lagu tuh sekarang sudah mudah ya, pakai suaranya orang lain. Bukan suaranya orang lain lagi, suaranya AI maksudnya teman Radu. Dan juga efek-efeknya pakai AI, semua bisa. Bikin kopi lagu juga bisa teman Radu. Jadi setiap harinya Spotify itu menerima sekitar 100 ribu lagu baru. Di sisi lain, estimasi industrinya itu menyebutkan sekitar 44% musik yang kini diunggah ke platform Spotify itu merupakan hasil buatan AI. Nah, meski begitu Spotify menegaskan bahwa mereka itu tidak melarang musik yang dibuat dengan bantuan AI. Target utama penertiban adalah konten yang dibuat sebagai AI slop, di mana lagu-lagu yang diproduksi secara massal dari prompt sederhana diunggah dalam jumlah besar oleh content farm dan digunakan untuk memanipulasi playlist serta mengurangi potensi royalti musisi asli. Jadi platform seperti Suno memungkinkan siapapun membuat lagu teman Radu. Siapa yang tentunya dalam hitungan detik saja langsung lagunya tersebut jadi promnya ya pasti dari AI, yang dimana akibatnya satu pihak itu dapat membanjiri platform dengan ribuan lagu dalam waktu singkat, jauh melampaui kemampuan produksi musisi pada umumnya. Nah, selain menghapus jutaan lagu spam teman Radu, Spotify juga memperketat kebijakan terhadap deep fake vokal, unggahan duplikat lagu berdurasi sangat pendek yang dibutuhkan untuk memanipulasi jumlah streaming, serta mendorong sistem pelabelan yang mengungkap sejauh mana AI digunakan dalam proses pembuatan lagu. Jadi AI ini sangat sangat bermanfaat buat kita pastinya, dan tentunya itu ada peraturan dari platform-platform yang mungkin ada kebijakannya. Makanya seperti Spotify itu menghapus 75 juta lagu yang dibuat pakai AI, dan tentunya dihapus itu berdasarkan kualifikasi yang ditentukan teman Radu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman redua sepak bola memang menghadirkan semangat, kebersamaan, dan emosi yang luar biasa, teman redua. Namun ada satu hal yang penting kita ingat, yaitu kecintaan terhadap olahraga. Itu tidak boleh menjadi alasan untuk menyakiti orang lain. Jadi sejumlah penelitian di Inggris itu menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT cenderung meningkat saat pertandingan besar itu berlangsung, teman redua. Terutama ketika tim yang didukung itu mengalami kekalahan. Jadi kondisi ini membuat sebagian korban itu merasa cemas dan takut terhadap reaksi pasangan mereka setelah pertandingan itu berakhir. Jadi perlu diingat, kekerasan tidak hanya berbentuk tindakan fisik ya, bentakan, hinaan, ancaman maupun perlakuan yang membuat seseorang merasa tidak berharga itu juga termasuk bentuk kekerasan yang dapat meninggalkan luka mendalam. Jadi sepak bola itu seharusnya menjadi hiburan ya, dan ajang pemersatu, teman redua. Menang ataupun kalah itu adalah bagian dari pertandingan. Emosi sih boleh, teman redua, kecewa boleh, tetapi jangan pernah melampiaskannya kepada keluarga, pasangan, atau orang-orang terdekat. Karena sejatinya sportivitas itu bukan hanya tentang menghormati lawan di lapangan, teman redua, tetapi juga tentang bagaimana kita itu mengendalikan diri ya, dan tetap menghormati orang lain di luar pertandingan. Jadi Piala Dunia 2026 itu pastinya sudah berakhir, dan di mana salah satu studi di Inggris, angka KDRT terhadap perempuan itu meningkat 38% saat timnas Inggris itu kalah di turnamen di Piala Dunia 2026, teman redua.